0: Catatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
1: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
1: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
2: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
3: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
2: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
5: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
5: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
5: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
8: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
7: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
8: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap pasukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
9: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langkah peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
8: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan undang-undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
12: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arief Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
11: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena dobel dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
12: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
13: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
14: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
13: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
12: Kendati demikian, ya, dalam penerapan program tersebut, tadi, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun aja lah yang ini.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
15: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
16: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing.

kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendal dimanapun Anda berada, kami perbarui informasi Anda. Kebakaran melanda RT 2 Kampung Long Iram, Kota Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat pada Kamis dini hari pada 30 Juli 2026 sekitar pukul 00:10 WITA. Peristiwa ini menghanguskan satu unit rumah yang terdiri atas 3 pintu serta unit bangunan yang difungsikan sebagai perpustakaan sekaligus gudang SD Negeri 03 Long Iram. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara TKP yang dilakukan tim indektivitasi Satreskrim Polres Kutai Barat bersama Polsek Long Iram, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik atau korsleting yang pada bagian belakang rumah yang ditempati Kasiono. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Kapolres Kutai Barat AKBP Haris Kurniawan melalui PS Kapolsek Long Iram Ibda Rudi Rahmat mengatakan warga bersama petugas segera melakukan upaya pemadaman setelah api diketahui membesar. Pemadaman dilakukan secara manual dengan bantuan satu unit mobil PKM Mini Kecamatan Long Iram dan satu unit mesin Alcon. Dan mendengar informasi lebih lengkap Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan pada pukul 9 sesaat lagi akan Anda dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saya Dewi Puspa yang sudah bertugas sejak pagi. Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya tetap setia di 103,3 MHz. Saya pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Tanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini? Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Budi ya, yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Dan ada juga Aisyah ya, dan juga beberapa tim yang bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Seperti biasanya pendengar, dalam acara Halo RRI kami akan mengundang Anda untuk memberikan ataupun berpartisipasi ya dalam acara Halo RRI dengan memberikan tanggapan ataupun memberikan keluhan aduan Anda, yang mana juga kami sudah terima juga aduan Anda melalui WhatsApp RRI dan juga di Google Form Halo RRI. Anda juga bisa menyampaikan ya apa yang menjadi keluhan Anda di saat ini pendengar, dan nantinya juga kami akan memberikan jawaban ataupun akan mencoba menghubungi narasumber ataupun dinas-dinas terkait apa yang sudah Anda sampaikan yang berkaitan dengan pembangunan ataupun kemajuan dari Kalimantan Timur sendiri. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kami di 0811 55 44976 atau di 743495 atau di 736566 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Dan kami akan menantikan Anda pendengar, dan beberapa juga informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami, kami akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Baik, ada beberapa informasi tadi pendengar. Ya, di mana informasi yang kami peroleh dari WhatsApp ya, dari WhatsApp pendengar di hari ini dari Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Pro 1 Samarinda. Izin melaporkan traffic light di Jalan Hamri Fadin dekat Winsi atau Rumah Sakit Muiz. Sudah 2 hari ini tidak berganti warna, hanya warna kuning kedap-kedip alias tidak berfungsi. Sangat membahayakan lalu lintas, terutama karena jalur kendaraan besar yang lewat. Terima kasih atas perhatiannya dan tindak lanjutnya dari pihak terkait. Dan ini sudah kami hubungi Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan langsung dijawab oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Bapak Hotmaruli Tua Manalu, menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh warga Samarinda terkait dengan traffic light yang ada di Jalan Hamri Fadin dekat Winsi ataupun Rumah Sakit Muiz. Dan ini akan segera ditindaklanjuti dan menunggu update-nya ya, update yang selanjutnya. Baik, itu informasi yang sudah kami dapatkan dari Dinas Perhubungan dan Pak Saiful. Semoga nanti ini menjadi jawaban, dan mudah-mudahan di hari ini langsung turun ya Dinas Perhubungan untuk memperbaiki traffic light-nya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, nanti juga kami akan mencoba memberikan informasi untuk Anda terkait dengan ada rekan kami dari ya, dari Afriani dari Balikpapan terkait dengan latihan pembekalan bela negara pada koperasi desa dan juga manajerial SPPI. Dan nanti akan seperti apa informasinya, nanti akan kami coba menghubungi beliau, rekan kami yang ada di sana. Dan juga ada juga nanti rekan Zulfikar ya, yang akan melakukan dengan penanaman mangrove ya, penanaman mangrove di pesisir pantai. Nanti seperti apa nanti informasinya, nanti kita akan coba menghubungi rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Deni, mohon dihadirkan narasumber mengenai kelanjutan perumahan Korpri yang ada di Pelita 8, Kelurahan Sambutan Samarinda. Bagaimana kelanjutannya mengenai perumahan tersebut dan fasilitas jalan dan parit, khususnya yang ada di Blok C dan Blok D. Akses ke lokasi tersebut hancur dan banjir jika hujan lebat. Mohon pihak PUPR kewenangannya dalam hal ini dihadirkan. Pak Wali Kota juga mohon ada perhatiannya dalam hal ini. Sudah hampir 15 tahun ini Pak, jalan dan parit rusak di blok tersebut. Terima kasih Mbak Deni dari Humaydi Samarinda Ilir. Baik, terima kasih Pak Humaydi. Baik, terima kasih atas informasinya Pak. Ini nanti akan kami coba ya meneruskan kepada dinas terkait, terkait apa yang sudah disampaikan di saat ini. Dan kita coba juga nanti akan memberikan informasi informasi dari rekan kami yang ada di lapangan. Bagaimana rekan Sela? Kita coba ya. Ada rekan Jul Fikar Ali ya, yang saat ini menyampaikan terkait dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama dengan M4CR melakukan pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rehabilitasi mangrove. Seperti apa informasinya? Kita sudah tersambung bersama dengan beliau. Ya.
1: Laporan terkini.
0: Baik, selamat pagi rekan Julfikar.
2: Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar?
0: Ya, sangat jelas terdengar. Informasi apa yang disampaikan kepada pendengar kita di pagi hari ini? Silakan rekan Julfikar.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di perjalanan nih menuju Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa pesisir ini menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama M4CR dalam upaya memulihkan ekosistem pesisir melalui rehabilitasi dan pengelolaan terhadap landscape mangrove secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada penanam mangrove, tetapi juga mendorong keberlanjutan dari sisi ekonomi dan ekologi. M4CR melibatkan komunitas mangrove, masyarakat pesisir, serta institusi pengelolaan mangrove agar manfaat program ini dapat dirasakan dalam jangka panjang. Manajer M4CR Kalimantan Timur Asman Aziz menjelaskan, untuk luas ekosistem mangrove yang masih existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar, kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi karena mengalami kerusakan atau perubahan fungsi lahan. Berdasarkan kondisi tutupan lahan, sekitar 83% kawasan mangrove yang masih ada memiliki tutupan lebat, sementara sekitar 15% memiliki tutupan sedang dan sekitar 2% tergolong jarang dan mulai mengalami kerusakan. Aswan mengatakan, M4CR menargetkan rehabilitasi sekitar 12 ribu hektar mangrove di Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2026. Program tersebut dilaksanakan di 5 kabupaten dan kota termasuk wilayah ibu kota Nusantara. Namun, rehabilitasi mangrove membutuhkan proses yang tidak sederhana karena kondisi ekosistem pesisir yang memiliki karakteristik yang sensitif. Mulai dari perencanaan, penanaman, hingga pemantauan, pertumbuhan, seluruh tahapan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan di lokasi. Kerusakan tanggul tambak dan aliran enggak harus yang terlalu deras mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan mangrove. Karena itu, M4CR melakukan pendampingan secara intensif kepada kelompok masyarakat dengan pendekatan satu kelompok yang didampingi oleh satu pendamping. M4CR juga mendorong masyarakat memiliki sumber ekonomi alternatif di samping kegiatan tambak yang selama ini menjadi mata pencarian utama. Pengembangan ekosistem mangrove ini menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan nilai tambah sekaligus menjaga kelestarian kawasan pesisir. Asman Majis menambahkan untuk manfaat ekonomi dan rehabilitasi mangrove belum dapat dihitung secara menyeluruh karena pertumbuhan mangrove membutuhkan waktu. Namun sejumlah kebutuhan yang telah didampingi sejak beberapa tahun lalu mulai menunjukkan manfaat melalui pengembangan tambak dan ekowisata berbasis mangrove. Melalui program ini, masyarakat Desa Sepatin mengharapkan dengan dapat terus memperan aktif dalam menjaga dan mengelola ekosistem mangrove. Rehabilitasi yang peningkatan kapasitas serta penguatan ekonomi diharapkan mampu menciptakan kawasan pesisir yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Demikian laporan dari Desa Sabtu Tenting, Kecamatan Anggara, Kabupaten Kartanegara, kembali ke studio.

0: Baik, terima kasih rekan Zulfikar yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rehabilitasi mangrove. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar, masih di acara Halo RRI di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Kami menantikan Anda di 743495736566 atau di 08115544975. Sudah ada penelpon kita, ada Pak Ridwan dari Pasir yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Ridwan.
1: Pagi Mbak Deni, salam sehat.
0: Salam Horas. Sehat, Horas Bapak.
1: Iya, ya. Bukan 75, 95.
0: 95.
1: Ya, tadi agak mau itu muntut itu Mbak. Nggak apa-apa buat Mbak Sela, terima kasih ya. Salam sehat.
0: Iya, salam sehat.
1: Saya mengomentari pagi hari terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena tadi saya mau ikut masuk di Pro 3 tuh nggak bisa tadi. ASN kembali ke domain daerahnya atau apa domain atau domisilinya gitu kan. Ya, saya bingung juga apa saudara, saya belum terjawab itu dengan AI gitu kan. Apa sih ASN itu kembali gitu. Nah kita tahu ASN itu ada ASN daerah pusat, ada ASN vertikal gitu kan. Nah setelah saya paham, ini pemahaman saya ya, pengertian saya gitu kan, berarti BKM selama ini dengan adanya badan kompetensi sumber daya manusia, kok baru sekarang mikirkan ASN-ASN itu gitu. Yang tadinya misalnya saya dari dari Grogot di Samarinda gitu kan. Saya mau dibalikin ke tanah Grogot gitu, meskipun ya jaraknya 200 kiloan gitu kan, itu berpengaruh juga secara psikologis saya ketika saya bekerja di Samarinda, nyewa rumah, ya kan? Nah, bayar dan lain sebagainya kan. Walaupun memang ada perumahan kopri, perumahan ASN gitu kan. Nah, kenapa sekarang maksud saya BKN pusat itu baru menjadikan itu? Ini baru percobaan ini 38 ASN nih dikembalikan. Terus bagaimana nanti mereka ketika kembali ke daerahnya juga, mereka bekerja nanti di instansi atau organisasi tempat mereka bekerja itu, semua ASN itu kan butuh rumah lagi gitu loh, butuh tempat lagi, butuh adaptasi lagi gitu loh. Kenapa baru sekarang dia memikirkan itu, orang sana itu tuh orang Jakarta tuh, saya bingung gitu loh. Nah itu yang pertama, catatan pertama. Kedua, kalau memang kita mau mengembangkan secara otonomi daerah tentang badan kompetensi sumber daya manusia itu, ya kita kan memang masyarakat di daerahnya itu, bukan kita tidak boleh orang luar gitu kan. Orang Jakarta atau dari mana tuh nyarinya juga di Kalimantan tuh banyak ya kan, mereka pulang lagi gitu 2 tahun 3 tahun. Akhirnya nanti cari lagi gitu. Nah coba mereka di pusat daerah itu cari gitu. Saya bukan melarang bukan apa istilahnya tidak boleh orang di sini, itu kan bukan kompetensi saya gitu. Tapi kenapa baru bikin sekarang gitu? Nah kan kita boleh saja memang di mana saja, bahkan di luar negeri juga gitu. Nah ini hal-hal ini gitu, mantas aja orang tidak mau ke ibu kota Nusantara itu gitu loh.
0: Oke, ini dalam program Indonesia Menyapa Pagi ya Pak ya, tadi di Pro 3 ya. Iya, ASN pindah ke domisili.
1: Maksudnya gitu. Maksud saya gitu, tidak yang dipotong dulu. Maksud saya bukan DKI saja memikirkan itu, dari pusat top down bottom up-nya itu loh, top down bottom up-nya itu. Kita daerah juga di sini kan ada nih, waktu saya mau pensiun tuh kemarin, badan kompetensi sumber daya manusia. Nah, kompetensi itu agregatnya agar ASN itu bisa naik, ya diberi ke kayak apa mereka dulu, pegawai itu dulu gitu. Kamu kalau mau pindah, kamu mau mutasi, mau kembali ke daerahmu, setuju enggak gini gitu kan. Nah, itu loh maksud saya seperti itu kan, kalau mereka ditarik-tarik aja kan nggak baik juga gitu kan. Gitu loh, ini penting ini lah. Ini kan bukan semua, saya bilang tadi ada pegawai daerah pusat ASN kan banyak tuh, TNI Polri juga gitu kan. Nah itu substansinya gini, kalau BKN sana itu mau memang mengembangkan badan kompetensi sumber daya manusia itu, koordinasikan dengan BKD dan BKSDM daerah dan kabupaten kota, provinsi gitu loh. Ini kami terima 70-80% asli daerah gitu kan. Kembangkan daerahnya, otonomi daerahnya gitu loh. Itu maksud saya gitu loh. Bukan kita hanya wacana dan memikirkan memindahkan mereka, tapi bagaimana ke depan di generasi 45 itu mereka sudah fit, ya kan, fighting sudah gitu, sudah siap jadi ASN. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan dari Paser ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini terkait dengan ASN pindah domisili ya. Dan ini memang tadi dibahas di Pro 3 Jakarta. Ini dari BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, yang menginisiasi program uji coba mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili. Ini untuk menempatkan ASN bekerja lebih dekat dengan tempat tinggal dan keluarganya. Dan tentunya ini ada kebijakan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh BKN ya. Ini terima kasih untuk Pak Ridwan yang sudah membuka ataupun sudah membahas terkait dengan ASN ya, pindah domisili. Dan disampaikannya tadi Pak Ridwan menyampaikan bahwa sebaiknya jangan langsung menarik ASN ke daerah ya, harusnya koordinasikan dulu ke BKD daerah dulu apa yang benar-benar dibutuhkan, agar jangan cuma dipindahkan saja. Baik, terima kasih informasinya Pak Ridwan. Dan pendengar kami yang masih bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung di layanan telepon dan juga WhatsApp kami, dan juga di layanan Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
3: Ya gitu, perintah penjaga gerbang, katanya demi kenyamanan dia.
2: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
3: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok, lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
2: Dih, lucu, gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
4: Nenekmu.
2: Permisi Nek.
3: Maaf ya, permisi Nek.
2: Permisi Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan, dia datang bersama kebijaksanaan.

0: Masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda dan masih di layanan telepon 0811 5544976 atau di 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini terkait dengan apa yang menjadi keluhan Anda ataupun apa yang menjadi isu-isu ataupun kejadian ataupun berita kehilangan yang ada di tempat Anda atau di sekitar Anda. Sudah ada penelpon kita, ada Ibu Ria Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria Fauzi di Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cantik.
0: Ya, terima kasih Ibu.
1: Saya sih tidak ada keluhan atau tidak ada apa, ya. Cuman tadi saya juga mendengar di Pro 3 masalah ASN akan dikembalikan ke daerah masing-masing. Di satu sisi memang bagus, baik, karena mereka bisa berkumpul sama keluarga. Tapi di sisi lain juga kayak kata Pak Ana tadi, penumpukan. Ya betul juga sih penumpukan. Tapi ini kan belum pasti, baru sekedar wacana. Dan tadi ada yang saya dengar itu nggak setuju, entah itu dari DPR atau dari mana gitu. Mereka nggak setuju gitu. Jadi untuk masalah ini kayaknya belum tentu terjadi gitu loh. Tapi kalaupun terjadi ya, alhamdulillah bagi saudara-saudara kita yang memang jauh dari keluarganya. Karena efisiensi kan betul, efisiensi karena misalnya ongkos pesawat atau transportnya bolak-balik gitu. Tapi di satu sisi lagi kumpul keluarga itu lebih penting juga. Tapi yang namanya tugas, ya kita harus jalanin karena memang istilahnya itu dapur memang di situ gitu loh. Jadi saya enggak ada, cuma menanggapi aja Mbak tadi dengan Pak Ridwan. Itu baru sekedar wacana Pak, belum tentu terjadi juga. Karena dilihat keadaan saat ini memang sangat-sangat memprihatinkan untuk kita bangsa Indonesia, khususnya rakyat-rakyat yang di bawah standar gitu loh. Gitu. Itu aja sih Mbak, saya hanya anu aja, ikut komen aja. Terima kasih untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan ya, ini juga kita akan menyampaikan juga nanti pendengar apa yang disampaikan oleh dari BKN ya, yang mana ini kami kutip dari informasi dari bkn.co.id. Baik, ini ada pendengar kita juga, pendengar yang sudah masuk di saat ini. Ya, ini terkait dengan perbaikan traffic light di Simpang Uinsi ya, yang tadi ditanyakan ya oleh Pak Saiful ya. Saat ini sudah, Pak Saiful, saat ini sudah ada perbaikan, nanti kami kirimkan ke Pak Saiful langsung. Oke, seperti apa informasinya? Ini sedang dilakukan perbaikan Pak Saiful. Mudah-mudahan ya ini akan segera baik, akan segera hidup kembali traffic light-nya. Nanti kami teruskan ya ke Pak Saiful melalui via WA. Baik, ada rekan Afriani yang sudah menunggu ya di saat ini untuk memberikan informasi pendengar. Ini informasi yang disampaikan oleh Mbak Afriani ya, terkait dengan latihan pembekalan ya, bela negara pada Kopdes dan manajerial SPPI adalah bentuk perubahan baru dari program latihan dasar militer untuk peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang disesuaikan oleh Kementerian Pertahanan menjadi lebih humanis, aman, dan terfokus pada kesiapan kerja.

0: seperti apa informasinya, kita dengarkan.
1: Laporan terkini.
0: Baik, selamat pagi Mbak Afriani.
2: Ya, pagi Mbak Dedi di studio.
0: Iya, seperti apa informasinya di saat ini untuk pendengar kita? Silahkan Mbak Afriani.
2: Baik, saudara pendengar RRI Samarinda, dapat kami informasikan saat ini sedang berlangsung di mana penutupan dari kegiatan bela negara dan manajerial SPPI tahun 2026 yang diselenggarakan penutupannya di Dodikjur Manggar dan dimulai dari pukul 7.30 atau sekitar pukul 8 ya dimulainya, di mana program koperasi ini diikuti oleh calon-calon yang nanti akan ditempatkan di berbagai penjuru Indonesia, yaitu manajer koperasi Merah Putih dan juga Kampung Nelayan. Dan di mana program koperasi Merah Putih ini sendiri diikuti oleh sebanyak 33.785 orang dari total 33.846 peserta yang sempat mengikuti pendidikan tersebut, dan peserta yang masuk mengikuti pendidikan sebanyak 33.846 orang mengikuti rangkaian acara diklat dari total pendaftaran yang lolos seleksi, namun dibagi beberapa bertahap, saudara pendengar. Dan tentunya tujuan dari kegiatan ini yaitu tentunya program koperasi ini diharapkan ini bisa menjadi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas dan memperluas kesempatan kerja, serta mewujudkan pemerataan pembangunan nasional, di mana keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Nah, di mana dalam amanat yang disampaikan oleh Pangdam 6 Mula Warman Mekjen TNI Krido Pramono membacakan amanat Sekretaris Jenderal Kemenhan RI pada penutupan diklat SPPI KDKMP dan KNPMP 2026 ini, berharap bahwa para lulusan ini menjadi penggerak pembangun yang berintegritas, adaptif dan profesional, serta mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan. Dan disampaikan pula di mana diharapkan mereka juga menjadi insan yang tentunya bisa menjunjung tinggi etika, disiplin dan tanggung jawab, serta siap melaksanakan tugas sekaligus harus terus meningkatkan kompetensi agar mampu menjawab dinamika lingkungan setempat. Nah, di mana kegiatan ini pun masih berlangsung, saudara pendengar, dan diperkirakan akan selesai pukul 10, dan saat ini dapat didengar samar-samar ini adalah kegiatan atraksi yang dilakukan oleh beberapa peserta koperasi Merah Putih yang menunjukkan kebolehannya, mulai dari menari, bela diri, sampai dengan kegiatan lainnya. Mungkin saat ini dapat saya informasikan dan kembali ke studio.

0: Baik, terima kasih rekan Afriani yang ada di Balikpapan saat ini yang menyampaikan informasi terkait dengan penutupan latihan pembekalan bela negara pada koperasi desa dan juga manajerial SPPI, yang mana ini dilakukan adalah bentuk perubahan baru dari program latihan dasar militer untuk peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang disesuaikan oleh Kementerian Pertahanan. Baik, terima kasih Mbak Afriani dan juga pendengar kami dimanapun Anda berada. Kami masih terus menantikan Anda di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp dan juga di Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan informasi yang kami sampaikan untuk Anda ini dari Kepala BKN ya, yang mana Kepala BKN pindahkan 38 ASN BKN ya, mendekat ke keluarga dan domisili. Dan ini Humas BKN sendiri menyampaikan Kepala BKN Profesor mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili pada tahap kedua. Dan ini juga ditandai dengan terbitnya surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 yang sudah ditetapkan pada 27 Juli 2026. Dan juga ini pendengar, dilakukan kebijakan ini memang sangat disambut baik ya, disambut antusias dan positif oleh para pegawai BKN, terutama pegawai ASN yang ditempatkan di unit kerja yang jauh dari keluarga dan domisili. Tidak sedikit diantaranya bahkan sudah menjalani kehidupan pernikahan jarak jauh ya, dengan pasangan maupun anak-anaknya selama bertahun-tahun. Karena itu pegawai BKN yang akhirnya dipindahkan ke domisili dan dekat dengan keluarga merasakan manfaat dan dampak baik dari kebijakan ini. Itu informasi yang kami peroleh dari BKN. Ya, dari BKN, dan itu informasinya untuk saat ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di saat ini di Pro 1 RRI Samarinda. Dan ya, nanti juga akan kami dapatkan informasi terkait dengan kebakaran ya. Ya, terkait kebakaran dan yang ada di Balikpapan. Seperti apa nanti informasinya, nanti akan kami informasikan kepada pendengar kami di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz. Sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ya, ada Pak Hange dari Kutai Barat yang sudah bergabung bersama kita. Seperti apa informasi ataupun keluhan dari Pak Hange di saat ini? Selamat pagi Pak Hange.
1: Pagi Ibu Deni.
0: Iya, selamat pagi ya, Bapak. Apa kabarnya di pagi hari ini,
1: Alhamdulillah,
0: Bapak?
1: Alhamdulillah, baik, panas ini.
0: Alhamdulillah.
1: Itu panas cetar. Mm. Saya ada lima ini, ya. Apa namanya, aspirasi. Mm-mm. Nah, jadi saya tidak setuju kebijakan dari apa kepegawaian yang mendekatkan ke keluarga. Ya. Nah, terus bagaimana kalau ada yang dari jauh sana bertugas di sini, mohon maaf, bukan kita anti, tidak. Misalnya dia dokter, dia sudah tinggal ditugaskan di Kaltim, tinggal di pelosok, dikuliahkan, mendapatkan apa spesialis. Nah, akhir ujung-ujungnya dia karena tidak mau jauh pulang ke keluarganya. Akhirnya kita sudah kehilangan apa biayanya, terus kita harus memulai lagi dari nol.
0: Betul.
1: Nah, ini harus ada pengecualian kalau bisa. Itu kan kasihan, daerah kan rugi. Itu kan uang-uang kita juga, uang rakyat kan kasihan di daerah pedalaman ini. Ibu Deni belum merasakan ya kalau di sini kadang-kadang satu dokter itu hampir

0: pihak RRI bisa mengubahlah pola-pola misalnya ya. Kalau mau apa nama telepon silakan telepon, mau lama kan mau apa saja kan. Saya rasanya itu aduh sedih juga Bu Deni. Yeah. Itu kalau apa acara ini, acara yang kita cintai yang sudah bertahun-tahun kita rawat, kita bina ini kok sepi gitu nah. Yeah. Itu tapi ini menggurui. Yeah. Tetapi ini adalah bentuk kecintaan saya terhadap RRI kita ini.
1: Baik, terima
0: terus
1: kasih.
0: Yang ketiga, yeah. Yang ketiga saya bingung juga ini. Mm-mm. Pemerintah ini kan ada MBG, kalau MBG sih bagus, ada Koperasi Merah Putih, ada Sekolah Rakyat, ini kok ada lagi Universitas Republik Indonesia ya? Ya, yang terbaru lagi. Nah, bagaimana lagi pola? Belum selesai yang satu diselesaikan secara baik-baik, ini sudah ada lagi program baru. Kalau bisa Pak Prabowo, program itu harus dituntaskan lah dulu. Nah, terus yang keempat, saya sekali lagi berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan apa namanya kalau bisa membangunlah akses jalan dari Muara Muntai menuju ke perbatasan dari perbatasan Kukar menuju ke Kubar. Nah, kenapa harus jalan itu dibangun? Karena itu bisa menjadi akses jalan pendekat Kukar Kubar itu ke daerah penyinggahan. Nah, selain jalan pendekat juga akses pendekat dan juga itu bisa menghidupkan ekonomi. Nah, ke sentra-sentra penghasil ikan atau macam pariwisata juga bisa berkembang. Nah, kalau bisa akan ditindak lanjutilah ke PU atau ke kepala dinas PUPR. Itu. Yeah. Nah, yang kelima, terima kasih. Selamat pagi. Santai kawan. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Hange. Ada 5 pesan dari Pak Hange ya. Yang pertama terkait dengan pemindahan domisili ASN tadinya. Yang kedua juga untuk menyarankan kepada RRI untuk merubah pola siaran Halo Kaltim ataupun Halo RRI ya. Karena sepi penelpon. Dan juga ada ini program dari pemerintahan kita terkait dengan Universitas Republik Indonesia. Ini bagaimana pola program barunya ini? Sebaiknya dituntaskan dulu ya yang sudah ada, baru nanti setelah ada kemajuan baru dimunculkan lagi program barunya. Dan selanjutnya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ya untuk membangun akses jalan dari Muara Muntai menuju ke Kutai Barat, karena ini bisa menjadi akses jalan pendekat Kukar dan Kubar dan juga bisa menghidupkan perekonomian masyarakat, pariwisata juga bisa berkembang. Terima kasih Pak Hange yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kami masih menantikan Anda di saat ini pendengar, masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini. Pendengar masih dalam acara Halo RRI. Dan sepertinya ada penelpon kita, kita coba dulu angkat telepon. Ini dari pendengar kita. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak Deni.
0: Ya, ini dengan Bapak siapa, di mana?
1: Oke, saya dari Samarinda dengan Gupi.
0: Iya, silakan Bapak. Apa informasinya ini?
1: Ya. Oh, terima kasih. Hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Hany tadi terkait masalah semakin sepinya yang berkomunikasi, memberikan informasi tentang Halo
0: RRI.
1: Iya. Iya. Saya juga sering mengamati, Mbak, karena di RRI itu kan ada 4 program ya, Mbak, ya. Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Memang sudah saatnya dilakukan penyegaran program-program lagi, Mbak, terutama terkait masalah informasi yang diberikan dan menyesuaikan dengan audiens pendengar yang saat ini. Jujur, kalau boleh kita ketahui, radio ini sudah merupakan barang antik lagi sudah ya, karena banyak remaja-remaja itu sudah, kalau ditanya tentang, terutama di Pro 2 itu ditanya tentang radio, rata-rata mereka banyak tidak mendengarkan radio. Dan biasanya hasil survei pribadi saya ini mungkin salah, mendengarkan radio itu terutama pada sedang menyetir, Mbak. Nah, ini kebetulan saya sedang menyetir. Kalau di rumah juga sudah ada plafon-plafon musik yang lainnya seperti itu. Nah, terkait masalah itu, terutama di Pro 2, Mbak, saya mengkritisi banyak noiser di sana, host-hostnya itu mungkin kurang memahami materi apa yang disampaikan, sehingga untuk meraup pendengar-pendengar muda akhirnya tidak bisa tercukupin, dikarenakan sumber daya atau wawasan penyiar-penyiar muda itu yang kurang bisa merangkul pendengar-pendengar baru yang remaja. Kalau Pro 1 saya akui luar biasa. Mungkin karena sudah senior ya, jadi bisa membawa suasana seperti itu. Dan satu lagi, Mbak, biasanya kan kalau dengar radio pastilah lebih 60% kita mendengarkan yang diputarkan. Dan biasanya yang nyetir, yang memiliki mobil itu rata-rata usianya sudah di atas 40 tahun. Betul. Sehingga kalau bisa yang menyesuaikan dengan usia-usia mereka untuk mengenang lagi lagu-lagu favorit mereka.
0: Okay.
1: Mungkin itu saja, Mbak,
0: terkait
1: masalah program-program yang ada di RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gupi dari Samarinda yang memberikan sarannya ya terkait dengan program-program yang ada di RRI saat ini. Dan juga kalau di Pro 1 ini memang sudah ada batas usianya ya. Ini 40 tahun ke atas ya, 30 tahun ke atas ini memang pendengar dari Pro 1. Sementara kalau Pro 2 itu adalah kalangan anak muda. Dan kalau Pro 4 itu terkait dengan budaya ya, informasi budaya. Nah, baik, terima kasih Pak Gupi yang sudah memberikan informasi-informasi kepada kita saat ini. Dan kalaupun RRI saat ini katanya tadi sudah menjadi barang antik ya, saat ini juga RRI sudah hadir ya di apa istilahnya, RRI ada di ujung jari. Artinya kita saat ini sudah ada di RRI digital. Jadi bagi anak-anak muda juga, bagi para orang tua juga, tidak harus memiliki radio, namun dari handphone juga sudah bisa mendengarkan RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Dan bahkan Anda juga bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Anda mau dengar RRI Jakarta, mau dengar RRI siaran luar negeri, Anda juga mau mendengarkan RRI Surabaya ataupun RRI mana saja yang ada di Indonesia saat ini sudah ada di ujung jari ya. Artinya Anda tinggal mendownload RRI digital dan di sana sudah ada pilihan siaran yang bisa Anda dengarkan. Baik, terima kasih Pak Gupi atas masukan yang diberikan kepada kita saat ini. Dan ini nanti akan kami sampaikan juga kepada pimpinan kami. Dan mungkin nanti pimpinan kami akan memberikan jawabannya ya, akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh pendengar, baik itu Pak Hany maupun juga Pak Gupi dan juga pendengar lainnya. Karena saat ini RRI mungkin pendengar kita lebih pasif ya, yang mendengarkan daripada aktif gitu ya. Mereka lebih pasif mendengarkan di rumah dan mungkin jarang bergabung di langsung atau berinteraksi langsung di RRI. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sudah pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah di saat ini. Dan kami yang bertugas juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Kami menantikan Anda di layanan telepon, layanan WhatsApp, ataupun di layanan Google Form Halo RRI untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di saat ini. Dan juga nantinya kami akan memberikan jawaban kepada pendengar kami, ya, terkait dengan apa yang menjadi keluhan ataupun menjadi informasi-informasi yang memang ini menjadi informasi kepada para pendengar di saat ini. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, untuk saat ini kami cukupkan dulu untuk Anda Halo RRI. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah tersambung ya bersama dengan rekan Niswar yang akan memberikan informasi terkait dengan saat ini tengah berlangsung ya Forum Bako Humas 2026 se-Kalimantan Timur. Seperti apa informasinya? Selamat pagi rekan Niswar.
1: Ya, selamat pagi rekan Denny.
0: Ya, seperti apa informasi yang disampaikan kepada pendengar kita di pagi hari ini? Silakan rekan Niswar.
1: Ya, terima kasih. Saat ini pendengar dimanapun Anda berada, tengah berlangsung Forum Bako Humas 2026 se-Kalimantan Timur, yang mana dihadiri sekitar 150 praktisi ya kehumasan dari berbagai instansi pemerintah, mulai dari BUMN juga, BUMD hingga perguruan tinggi. Dan saat ini Bako Humas 2026 mengangkat tema pengelolaan isu krisis dan strategi publikasi, dan forum ini diselenggarakan sebagai langkah krusial ya untuk memperkuat jaringan komunikasi publik di Kalimantan Timur, terlebih di era digital dan tentunya pembangunan secara saat ini akan isu publik ini bergerak sangat cepat dalam krisis itu, nanti kita bisa memperoleh informasi dengan cepat. Dan Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Sadetewu menegaskan bahwa insan humas dituntut ya beradaptasi di era revolusi industri 5.0 dan memegang komitmen keterbukaan informasi publik. Dan sementara itu mewakili Gubernur Kalimantan Timur, staf ahli Gubernur bidang reformasi birokrasi dan keuangan daerah Siti Farisayana menggarisbawahi 3 poin penting. Yang pertama, humas ini tidak boleh bekerja secara terkotak-kotak dan harus menyelaraskan media sosial dengan media massa mainstream. Kemudian yang kedua, penanganan isu krisis juga tidak boleh defensif atau bertahan ya, melainkan harus memiliki kesiapsiagaan sistem deteksi dini atau early warning system. Kemudian yang ketiga, Siti Farisayana juga menggarisbawahi bahwa publikasi pemerintah ini harus fokus pada dampak nyata pembangunan yang mudah dipahami oleh warga. Dan saat ini pendengar, saat ini acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dari dua narasumber ahli, yaitu Dr. Nursori Gunarjo dari Kemenkomdigi RI dan Eko Satya Ustada selaku Ketua Koordinator Tagub Bidang IKP. Dan saat ini berikut penegasan dari
2: kalau Bapak Ibu
1: Dokter Nursori Gunarjo dari Kemenkomdigi RI,
2: bukan hal-hal yang penting-penting amat gitu. Ya walaupun ada yang memang luar biasa penting juga, tapi memang kadang-kadang yang viral itu bukan yang penting. Ya enggak Bapak tadi. Pelajaran yang Pak Guru yang dikeroyok itu pentingnya memang ya.
1: Iya, berikut suasananya. Tadi kita mendengar pernyataan dari Dr. Nursori Gunarjo dari Kemenkomdigi RI, dan demikian informasi terkini dari area forum Bako Humas 2026 Kalimantan Timur dari Hotel Five Framer Samarinda. Sopir Samarinda melaporkan dan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Niswar yang sudah menyampaikan terkait dengan kegiatan Forum Bako Humas 2026 se-Kalimantan Timur. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.
3: Yeay, akhirnya bisa punya SIM juga. Upload Instagram.
4: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
3: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
4: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
3: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
4: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi, kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar, kalau disalahgunakan sama orang lain, bisa gawat tuh.
3: Oh, gitu ya? Yaudah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
5: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Menyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser. Terus cuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP?
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 05

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Jumpa lagi di hari Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan memandu hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita memasuki di program acara selanjutnya yaitu Inforama. Untuk informasi pertama, ada Polrestro Tangerang tangkap pelaku pelecehan seksual di Karawaci. Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di kawasan Karawaci, Kota Tangerang. PLH Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Eko Bagus Riyadi di Tangerang Jumat mengatakan pelaku berinisial BJ di umur 20 tahun diamankan unit reskrim Polres Karawaci pada Kamis 30 Juli pagi di kawasan Karawaci, Batu, Kota Tangerang. Mendengar, selain itu penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian penyidikan berdasarkan laporan korban, keterangan para saksi serta rekaman CCTV yang sempat beredar di media sosial. Kasus tersebut mencuat setelah aksi viral di media sosial Instagram melalui akun Abot Perumtang. Mendengar, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan setelah dua lagu berikut ini.

ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

Baik pendengar setia Opera 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 14 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan sebelumnya pendengar, peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada Sabtu 25 Juli sekitar pukul 18.28 waktu Indonesia Barat di Jalan Nila 1 Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan aksi pelaku diunggah ke media sosial. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kapolsek Karawaci Kompo Anggoro Winardi langsung memerintahkan Kanit Reskrim AKP Riono bersama tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Petugas kemudian mendatangi lokasi kejadian, memimpin keterangan korban dan saksi-saksi, serta menelusuri petunjuk yang mengarah kepada identitas pelaku. Hasil penyelidikan membawa polisi ke kawasan Jalan Tongkol Raya, Karawaci Baru, dan pelaku berhasil ditangkap. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menjadi korban atau mengetahui adanya tindak pidana kekerasan maupun pelecehan seksual. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Karawaci dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga memberikan pendampingan kepada korban sesuai mekanisme penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual serta melengkapi alat bukti untuk proses hukum berikutnya.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak.

0: Iya beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu.
1: Enggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja jam.
0: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
1: Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
2: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.

Kita lanjut juga dengan informasi selanjutnya ya pendengar. Untuk informasi kedua, ada ASKJ pungutan 1,8 miliar untuk mahasiswa asing yang mau menetap. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mengkaji kemungkinan menetapkan biaya $100 atau setara 1,8 miliar untuk setiap mahasiswa asing yang ingin menetap dan bekerja di negara itu setelah menyelesaikan pendidikannya. Menurut laporan The Wall Street Journal pada Kamis, mengutip sumber, keputusan tersebut masih dibahas pada tingkat Departemen Keamanan Dalam Negeri sehingga masih belum jelas apakah Gedung Putih akan menyetujuinya. Selain masih belum jelas pula apakah biaya tersebut akan dibayar langsung oleh mahasiswa asing atau pihak yang mempekerjakan mereka di Amerika Serikat. Apabila benar diterapkan, biaya tersebut akan dipungut melalui program pelatihan praktis pilihan yang memperbolehkan mahasiswa asing yang lulus dari kampus-kampus AS untuk bekerja dengan visa pelajar hingga 3 tahun.

0: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
1: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
0: Wah, cobain ah.
2: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah. Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan paniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

0: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

Baik, pendengar setiap Pro 1 Sendawar, saat ini tiba kita pada pukul 10 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Laporan WSJ itu juga menyebut 419 ribu mahasiswa asing bekerja di Amerika Serikat melalui program tersebut pada 2024. Langkah tersebut, pendengar, akan berdampak secara signifikan pada kampus-kampus yang mengandalkan mahasiswa asing sebagai sumber keuntungan yang terjamin, serta perusahaan Silicon Valley dan Wall Street yang lebih banyak merekrut lulusan berkewarganegaraan asing di posisi-posisi terkait dengan teknologi. Adapun awal bulan ini, Departemen Keagamaan Dalam Negeri mengatakan bahwa otoritas Amerika Serikat akan menerapkan batasan masa berlaku visa untuk jurnalis asing, mahasiswa, dan peserta program pertukaran. Selain itu juga, pendengar, pada bulan lalu The Washington Post melaporkan bahwa kampus-kampus di Amerika Serikat melalui pengalaman kesulitan keuangan karena menurunnya jumlah mahasiswa internasional sebagai imbas dari sebagian ketat kebijakan imigrasi seperti Presiden Trump. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11:03 waktu Indonesia Tengah. Demikian tadi kita telah dengarkan inforama, dan saat ini kita memasuki di program acara selanjutnya, Indonesia Sehat.

0: Dekatkan layanan kesehatan, Lapas Tabanan kembali gelar Sembang Sehat. Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Tabanan terus mendekatkan akses layanan kesehatan bagi warga binaan melalui program Sambang Sehat Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini pendengar menjadi bagian dari komitmen Lapas Tabanan dan memastikan setiap warga binaan memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, cepat serta berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Melalui pendekatan jemput bola, tim medis mendatangi langsung blok hunian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus memberi edukasi kesehatan. Selain memudahkan warga binaan menyampaikan keluhan, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kondisi fisik sebagai penunjang keberhasilan proses pembinaan. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan dengarkan berita ini selanjutnya setelah dua lagu setelah ini. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden Kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28.

Baik, pendengar setiap pro satu sendawar, kali ini kita memasuki di pukul 11:18 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan. Kepala Lapas Tabanan Prawira Hadi Wijojo menegaskan bahwa pemenuhan hak atas layanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisah dari penyelenggaraan permasyarakatan. Senada dengan hal tersebut, pendengar, Dr. Lapas Luh Putu Tresna Dewi menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kesehatan saja, tetapi juga membangun kesadaran warga binaan agar lebih peduli terhadap kondisi kesehatan. Melalui Sabang Sehat, kami mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi selain pelayanan medis. Selain itu, pendengar, salah satu warga binaan Teguh mengaku terbantu dengan hadirnya layanan kesehatan yang langsung menjangkau blok hunian. Layanan seperti ini sangat membantu kami. Keluhan kesehatan bisa langsung diperiksa dan ditangani, sehingga kami merasa lebih diperhatikan dan lebih mudah mendapat pelayanan kesehatan.

0: kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan. Lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh bu guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

0: Disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
1: Kenapa nggak pesan ikan aja?
2: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
1: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
2: Masa sih ya, tapi kan ikan itu banyak durinya.
1: Iya nah, betul. Tapi kan, durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
2: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
1: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

Hai pendengar setia Pro 1 Sendawarti, pagi pada pukul 11 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Kemenkes evaluasi total program internship 10.564 dokter jalani screening kesehatan menyeluruh. Tepat pada tanggal 29 Juli 2026, Kementerian Kesehatan RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara program Internship Dokter Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan peserta sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola program. Langkah ini dilakukan menyusul 6 kasus meninggalnya peserta internship sepanjang tahun 2026 yang seluruhnya telah diaudit dan diinvestigasi bersama tim gabungan. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan SDMK Kementerian Kesehatan Dr. Yuli Varianti menyampaikan dua duka cita yang mendalam atas wafatnya 6 peserta internship. Menurutnya, setiap kejadian menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi bagi Kementerian Kesehatan untuk memastikan penyelenggara program berjalan sesuai prinsip keselamatan, perlindungan, dan pembinaan peserta.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

final kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Safira Ma.

0: dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mudik memulai promosi mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Eggern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Eggern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Eggern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich, Vincent Kompany, tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0.

0: sepak bola pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan berhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Risma meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia. Head coach of Indonesia, John Hosman, and Creighton, John Hosman.

antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan.

kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.

0: asal Indonesia terbang ke Spanyol siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat sudah saat ini, Israr ikut TC Nas sampai waktu penentuan, ya antara kesepakatan tim saya dan Nas. Kalau saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Rizal untuk posisi kiper.
2: Alhamdulillah, kesempatan kita masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia memuji kemampuan melawan 30 futsal elit Eropa. Bahkan Tersoto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI.

0: sedang pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan

0: Republik Indonesia. Ia menyebut 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
1: Tugas pengibaran sama ini kan yang nasionalis, apalagi itu nih. Insyaallah di tanggal berapa itu kita akan karantina di
0: Hotel Helios. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
2: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar.
0: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka.

Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoko Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh

Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung.

disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dalam langsung dari Masjid Al-Qomar, pendengar, untuk khutbah dan sholat Jumat hari ini 31 Juli 2026.

saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berpancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan untuk Anda khutbah dan sholat Jumat. Langsung kami sampaikan dari Masjid Al-Qomar, pendengar, untuk Anda di siang hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026 kami siaran secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Qomar, Jalan Wijaya Kusuma, Samarinda. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Qomar, Jalan Wijaya Kusuma, Samarinda.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini izinkanlah saya berwasiat untuk diri pribadi saya dan untuk jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan memberikan bimbingannya kepada kita agar kita mampu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang ulama besar yang bernama Dunnun Al-Masri berkata, "Ma tabatid dunya illa bidzikri." Dunia ini tidak akan indah kecuali dengan zikir kepada Allah. "Wa ma tabatil akhirah illa bi'afwih." Dan akhirat itu tidak indah kecuali mendapatkan ampunan dari Allah. "Wa ma tabatil jannah illa biru'yatih." Dan surga itu tidak indah kecuali melihat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ungkapan pertama dari Dunun Al-Misri mengatakan bahwa

isinya adalah zikir kepada Allah. Inna jami'al a'mal innama syuri'at iqamatan li dzikrillah. Semua amal ibadah hanya sanya disyariatkan adalah untuk mendirikan zikir kepada Allah, termasuk sholat. Orang dalam sholat tentu zikir kepada Allah. Tidak akan sempurna sholat kita tanpa zikir kepada Allah. Orang berpuasa tentu zikir kepada Allah. Tanpa zikir kepada Allah tidak sempurna puasanya. Orang naik haji tentu untuk zikir kepada Allah. Tanpa zikir naik hajinya tidak akan sempurna di sisi Allah. Semua apapun itu, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi yang kita lakukan sehari-hari tanpa zikir kepada Allah tidak akan sempurna di sisi Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi kebaikan di dunia adalah ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, selalu komunikasi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, wa ma tabatil akhirah illa bi'afwih. Dan tidaklah indah akhirat itu tanpa ampunan dari Allah. Dan ini pun juga selaras dengan apa yang menjadi pendapat jumhur ulama dalam doa kita tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan kita menginginkan kebaikan akhirat. Menurut kebanyakan jumhur ulama, bahwa yang diinginkan, yang diartikan dari kebaikan akhirat itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Kita tidak lepas dari dosa. Selain para nabi dan rasul, kita tidak maksum. Ada saja kesalahan-kesalahan kita. Bahkan ketika kita ibadah kepada Allah, ketika kita tidak sempurna melaksanakan sholat lima waktu, tidak ada zikirnya di dalam sholat, itu sudah dosa. Sebab kita tidak menyempurnakan kewajiban kita. Paling tidak adalah kita berzikir dalam sholat kita, entah di rakaat pertama atau rakaat kedua, paling tidak ada. Tapi kalau sama sekali kita lupa kepada Allah, padahal kita menghadap Allah, kita ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi lupa kita kepada Allah, itu bohong. Kita tidak menganggap Allah yang maha besar, tetapi yang kita ingat adalah selain Allah, itulah yang kita besarkan. Itulah yang seolah-olah kita jadikan Tuhan dalam diri kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Menurut ulama, kebaikan di akhirat itu manakala kita datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, lalu Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan rahmat kepada kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Asyarul muslimin rahimakumullah, itu adalah hal yang terindah nanti di akhirat. Maka oleh karena itu, sering-seringlah kita beristighfar setiap hari. Rasulullah bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Beruntung besarlah bagi orang yang mendapati catatan amalnya pada hari kiamat nanti ternyata banyak dia beristighfar. Orang yang beristighfar setiap hari diampuni oleh Allah. Sampai dia meninggal dia beristighfar, dia diampuni oleh Allah, menghadap kepada Allah dengan ampunan dari Allah. Dan itu keindahan yang luar biasa. Dan yang terakhir, wa ma tabatil jannah illa biru'yati. Dan tidaklah ada kebaikan di dalam surga atau tidak ada keindahan, tidak sempurnalah, katakanlah begitu, kecuali dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, orang yang masuk surga itu berbeda-beda. Ada yang sering melihat Allah, ada yang kadang-kadang melihat Allah, ada yang jarang melihat Allah. Dan itu tergantung dengan kedekatannya kepada Allah. Dan melihat Allah di surga adalah anugerah yang luar biasa, tidak ada bandingnya. Penduduk surga pernah, Allah pernah berdialog dengan penduduk surga. Wahai penduduk surga, kata Allah, sudahkah aku penuhi janji-janjiku kepada kalian? Mereka kemudian menjawab, iya ya Allah, janjimu sudah engkau penuhi. Hari ini, kata Allah, aku ingin menyempurnakan janjiku. Lalu Allah kemudian memperlihatkan zat-Nya. Dan dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, penduduk surga pun bisa melihat Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh penduduk surga? Ya Allah, tidak ada kesempurnaan dibanding melihat engkau. Surga itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah yang begitu sempurna.

begitu indah, yang luar biasa. Tidak ada kata-kata yang dikeluarkan dari mulut penduduk surga kecuali, ya Allah, tidak ada kenikmatan dibandingkan, kenikmatan yang luar biasa dibandingkan melihat Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa termotivasi untuk berzikir, untuk beristighfar, untuk memperbanyak ibadah kita dan memperbaiki mutu ibadah kita, agar kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu.

0: dari bangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro Satu Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Kehutanan Kemenhut kembali membongkar praktik perdagangan ilegal satwa liar dilindungi. Melalui Balai Penegakan Hukum Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera, seorang pria berinisial RPS ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap karena kedapatan membawa satu karung sisik terenggiling. Selain itu juga membawa 16 paruh burung rangkong di Kota Padang, Sumatera Barat. Penangkapan dilakukan dalam operasi gabungan Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera, Balai KSDA Sumatera Barat, dan juga Polda Sumatera Barat. Selain bagian tubuh satwa dilindungi, pendengar, tugas turut menyita satu unit telepon genggam dan juga satu sepeda motor. Sebelumnya, Ditjen Gakum Kehutanan juga telah mengungkap penyelundupan 3.053 kg sisik terenggiling yang diduga akan dikirim ke Kamboja, serta 794,34 kg sisik terenggiling dari kapal berbendera Vietnam di Pelabuhan Merak. Kasus di Padang menunjukkan pentingnya memutus mata rantai perdagangan sejak tahap perburuan dan juga pengumpulan sebelum masuk jaringan distribusi. Kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi bagian tubuh satwa hewan, satwa liar dilindungi maksud kami di Kota Padang, dan informasi tersebut kemudian dianalisis melalui patroli siber sebelum akhirnya ditindaklanjuti dengan operasi lapangan. Saat ini RPS ditahan di Rutan Kelas 2B Anak Air Padang, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tersangka terancam hukuman penjara minimal 3 tahun penjara hingga maksimal 15 tahun dan juga denda antara 200 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawa, tiba kita pada pukul 13.27 waktu Indonesia Tengah. Kembali kita buka attention di etnis benua. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu benua, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 23 9 38. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Dengarin.
0: Siang.

0: air kadang-kadang turun naik.
1: Oh iya, itu bahasa istilahnya. Ya,
0: lagunya
1: ya. Lagunya apa bang?
0: Apa etnis benua kali ini?
1: Ya, etnis benua bang.
0: Oh iya iya iya. Itu Lino Tenggara Wisat.
1: Gimana bang?
0: Lino.
1: Lino.
0: Tenggara Wisat.
1: Tenggara Wisat ya bang.
0: Ada.
1: Sambil Ibnu cari, boleh sapa salamnya dulu bang?
0: Ya, benar yuk. Nah, salamnya untuk kita ambil siapa yang terbantai masih sama tegak aku, mudah-mudahan kita mendapat sehat segala. Aku ini terbantai ini walaupun begini sama pada demam. Jadi mana yang dengar sebelah ujung-ujung benua maupun ujung-ujung daerah Tunjung, ujung-ujung daerah Bahau dan seterusnya maupun Kutai ini, anu Mbok Dalia mana nih? Karena kita dengan apa itu putra Silu, apa itu putra Kilip itu kata adik Silu itu putra Kilip itu, ini cocok aja kita dua tuh, separohnya Mbok Batu, separohnya nunggu ini kan ini ada lagi musim durian nih. Ya putra Kilip itu nunggu buah jelmu, lemendak makan buah jelmu di jaka putra Kilip itu banyak buah jelmu tuh. Ya, ya putra Kilip terutama putra Kilip terkusut, bani, merima segala-galanya itu sempekat kampung Gerai itu Lamin Kerai, Rumpun Nasa, seterusnya pula di hulu sampai hilir, naik dan nyembrang ke seberang sampai ke ujung seberang Tama ini mending nakap bantal guling. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hai pendengar Setia Pro 1 Sendawar, masih kami buka attention di etnis benua. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu benua, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 23 9 38.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.
1: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawa, tiba kita pada pukul 13.56 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya tak terasa telah menunjukkan pukul 13.56 waktu Indonesia Tengah. Saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan siar kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 31 Juli 2026.
2: Itu memang sudah ada kabut asap yang dari Kalimantan Barat.
3: Kira ada perkembangan positif ya untuk kunjungan wisata ke Ibu Kota Nusantara, khususnya pada hari-hari libur bersama.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Fira Amalia. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan kembali memunculkan kabut asap. Meski demikian, hingga saat ini kondisi tersebut belum berdampak di Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan hingga kini belum berdampak di Kalimantan Timur. Meski demikian, BPBD Kalimantan Timur telah menyiapkan langkah siaga dan terus memantau perkembangannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, pada RRI. Buyung mengatakan, berdasarkan pemantauan citra satelit dan arah pergerakan angin, sebaran asap masih belum mengarah di Kalimantan Timur, termasuk wilayah Pasir dan Kubar yang berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
2: Kalau kita lihat potensi asap ya, kami kan memantau juga nih, tapi dari laporannya yang dari BNPB juga sama dari kehutanan, itu memang sudah ada kabut asap yang dari Kalimantan Barat. Nah, kalau kami lihat di sini tuh Kalimantan Barat sudah ada, bahkan sudah sampai yang menyeberang ke Malaysia.
4: Meski kondisi masih aman, BPBD Kalimantan Timur telah menetapkan status siaga sebagai langkah antisipasi. Pemantauan terhadap arah angin dan potensi pergerakan kabut asap terus dilakukan, sehingga apabila sewaktu-waktu asap mulai memasuki wilayah Kalimantan Timur, langkah penanganan dapat segera dilaksanakan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 Samarinda menyiagakan armada pompa mobile untuk mempercepat penyaluran air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan di Kaltim. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan BWS Kalimantan 4 Samarinda, Riz Anugrah mengatakan, 4 unit pompa mobile dan 12 pompa portable siap dikerahkan sesuai kebutuhan. BWS juga mengaktifkan 5 posko siaga kekeringan untuk mempercepat koordinasi serta memantau kondisi debit air di sejumlah wilayah. Selain menyalurkan air bersih, BWS juga melakukan pemeliharaan saluran dan pengerukan sedimen agar pasokan air baku tetap terjaga selama musim kemarau. Program perlindungan bagi petani di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun ini kembali belum dapat berjalan. Kebijakan efisiensi anggaran membuat program asuransi pertanian yang selama ini diharapkan mampu melindungi petani dari risiko gagal panen belum memperoleh alokasi pendanaan dari pemerintah pusat. Kita simak laporannya.
5: Program asuransi pertanian bagi petani di Kabupaten Kutai Kartanegara atau KUKAR belum dapat direalisasikan per tahun ini. Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan alokasi pendanaan dari Kementerian Pertanian tidak tersedia, sehingga program perlindungan terhadap risiko gagal panen tersebut belum bisa dijalankan. Ketua Tim Kerja Pembenihan dan Perlindungan Tanaman dari Dinas Pertanian Kabupaten Kukar, Taufik, mengatakan, kondisi tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak tahun lalu. Meski saat itu program telah direncanakan, namun keterbatasan alokasi anggaran dari pemerintah pusat membuat pelaksanaannya tidak dapat diwujudkan.
6: Terkait dengan asuransi pertanian tahun ini memang karena memang terjadi defisit anggaran, jadi memang anggaran satu diarahkan untuk di tahun lalu itu sudah tersedia, hanya saja alokasi dari Kementerian Pertanian itu tidak tersedia. Nah, sengaja Oleh karena itu di tahun lalu itu memang tidak terlaksana untuk asuransi pertanian. Insya Allah di tahun depan itu sudah kita usulkan kembali untuk asuransi pertaniannya.
5: Meski demikian, pihaknya memastikan usulan program asuransi pertanian telah kembali diajukan kepada pemerintah pusat. Dinas Pertanian berharap alokasi anggaran dapat tersedia pada tahun depan sehingga petani kembali memperoleh perlindungan apabila mengalami resiko gagal panen. Sambil menunggu kepastian itu, Dinas Pertanian Kukar menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kerugian yang mungkin dialami petani. Salah satunya dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di lapangan, termasuk memanfaatkan sumber air terdekat dan penggunaan pompa air guna menjaga ketersediaan irigasi, terutama saat musim kemarau.
6: Untuk sebagai mitigasi antisipasi yaitu memaksimalkan sumber daya yang ada, memaksimalkan nanti sumber-sumber air terdekat, memfungsionalkan pompa air yang tersedia. Kemudian jikalau nanti terjadi gagal panen, kita mengupayakan untuk mengusulkan bantuan benih diantaranya lewat ke Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi.
5: Langkah-langkah tersebut menjadi upaya pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian di tengah keterbatasan anggaran, sembari menunggu program asuransi pertanian kembali tersedia pada tahun anggaran mendatang. RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara terus meningkat dan mencatatkan capaian positif. Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan kawasan IKN ramai didatangi wisatawan, terutama pada akhir pekan dan masa libur panjang. Berikut laporannya.
7: Tren kunjungan wisatawan ke Ibu Kota Nusantara terus menunjukkan peningkatan. Pada akhir pekan maupun libur panjang, kawasan Ibu Kota Baru itu dipadati pengunjung yang ingin melihat langsung perkembangan pembangunannya. Direktur Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif OIKN, Musin Palinrungi mengatakan, lonjakan kunjungan paling terlihat saat libur bersama. Dalam periode tersebut, jumlah wisatawan yang datang bahkan mencapai ratusan ribu orang. Musin menyebut, wisatawan domestik datang dari hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, dan dari Kalimantan sendiri.
3: Saya kira ada perkembangan positif ya untuk kunjungan wisata ke Ibu Kota Nusantara. Khususnya pada hari-hari libur bersama, itu biasanya pengunjung membeludak ya, bahkan bisa sampai ratusan ribu yang datang ke IKN selama waktu libur. Representasi ya, dari Jawa misalnya, dari daerah istimewa Yogyakarta, lalu dari Jakarta, dari Jawa Tengah, lalu kemudian dari Sumatera, paling banyak Sumatera Utara. Di daerah Kalimantan sendiri, bahkan dari Maluku juga ada.
7: Selain wisatawan domestik, IKN juga banyak menarik minat wisatawan mancanegara. Musin mengatakan, sejumlah pengunjung berasal dari Australia, Belanda, Jerman, Malaysia, dan Singapura. Melihat tingginya kunjungan wisatawan terhadap IKN, Musin berharap pengalaman itu dapat membuka masyarakat Indonesia maupun dunia bahwa proses pembangunan di IKN masih terus berjalan hingga detik ini. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur mendorong pelaku industri wedding membangun ekosistem yang profesional dan terpercaya guna meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur mendorong pelaku industri pernikahan atau wedding untuk membangun ekosistem yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kualitas pelayanan. Dorongan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal saat membuka pekan Festival Pernikahan atau Wedding Festival Week 2026 di atrium salah satu mall di Samarinda. Muhammad Faisal mengatakan industri wedding membutuhkan tata kelola yang baik dan wadah yang mampu memperkuat kebersamaan antar pelaku usaha. Menurut Faisal, keberadaan organisasi profesi juga penting untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta menyusun standar pelayanan yang berkualitas.
9: Saya kira ini bagus ya, di saat memang kita membutuhkan sebuah show post ya, ya sebuah show lah dari kawan-kawan ekonomi kreatif, terutama wedding expo, mereka memang harus tampil ya. Dan ini salah satu dari fasilitasi oleh ADW, sehingga masyarakat bisa memilih, dan yang paling penting kalau saya, mereka bisa adu kreatif ya. Nanti masing-masing adu kreatif, kalau sama semua kan lucu ya, akhirnya mereka saling adu kreatif, kemudian saling menilai, dan syukur nanti terbentuk sebuah ekosistem. Nah kalau ekosistem terbentuk itu pasti nanti yang diuntungkan masyarakat, akhirnya harga bisa turun turun ya. Kalau masyarakat bisa diuntungkan, maka semua perkawinan akan meriah di Kota Samarinda.
8: Selain memperkuat profesionalisme, pelaku industri wedding juga didorong untuk berinovasi dan menunjukkan kreativitas agar mampu meningkatkan daya saing, serta memberikan lebih banyak pilihan bagi calon pengantin. Wedding Festival Week 2026 kali ini diharapkan menjadi awal terbentuknya jaringan industri wedding yang lebih kuat di Kalimantan Timur dan dapat dikembangkan ke berbagai daerah lainnya. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Persiba Balikpapan mulai membentuk skuad untuk menghadapi Liga 2 musim 2026-2027 dengan target seluruh pemain sudah siap sebelum pemusatan latihan. CEO Persiba Balikpapan, Arfi Perwira, mengatakan pemusatan latihan dijadwalkan di Jawa Tengah pada awal Agustus setelah proses finalisasi pemain selesai. Selain menyiapkan skuad, manajemen juga menyiapkan opsi kandang sementara karena Stadion Batakan masih dalam tahap renovasi. Persiba berharap persiapan lebih awal dapat membentuk tim yang lebih kompetitif serta mampu bersaing di Liga 2 musim mendatang. Penetapan cabang olahraga dan nomor tanding belum final, Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi bersama KONI Kalimantan Timur masih lakukan penyesuaian realisasi anggaran yang ada. Kita simak laporannya.
10: Sebanyak 14 cabang olahraga terpangkas dari total 64 cabor yang harusnya dipertandingkan dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim edisi ke-8 yang rencananya mulai bergulir dari tanggal 14 hingga 27 November 2026 di Kabupaten Paser, di mana Paser sebagai tuan rumah memiliki hak dan wewenang untuk memilih cabor apa saja yang mau dipertandingkan, disertai dengan pertimbangan ketat dan klarifikasi dari KONI Kaltim merujuk pada prestasi dan cabor yang dipertandingkan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional. Buntut dari pemangkasan cabor ini karena penyesuaian anggaran yang didapat dari anggaran bantuan Pemprov Kaltim yakni sebesar 20 miliar rupiah dari yang awalnya diusulkan senilai 60 miliar rupiah. Kepala Bidang Olahraga Dispora Parpaser Abdi Permana mengatakan bahwa dicoretnya 14 cabor ini disebutnya secara realistis melihat kesanggupan anggaran yang ada. Hal ini pun disetujui langsung oleh Ketua PB Porprov dalam hal ini, Bupati Paser Fahmi Fadli.
11: Mengingat kondisi anggaran yang dikucurkan oleh provinsi melalui Dispora Par, kami memutuskan untuk memangkas dan mengefisiensikan cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Porprov 2026. Kami merasa itu cukup realistis dengan anggaran yang terbatas, kemudian itu juga dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga Provinsi, akhirnya diputuskanlah 50 cabur. Nah, kemudian setelah kami bersurat, kami juga tetap melakukan koordinasi dengan Dispora dan KONI Provinsi. Alhamdulillah hasil koordinasinya memang berat buat kita semua insan olahraga untuk bisa menerima 14 cabur yang akan dikurangi.
10: Abdi menyampaikan PB Porprov sudah bekerja keras untuk mempertimbangkan dengan seksama cabor-cabor yang dipilih untuk dipertandingkan dan berharap Pemprov cabor ikhlas cabangnya dicoret pada multi-event akbar 4 tahunan di Kaltim itu. Kendati demikian, ia menyebut penetapan jumlah ini belum sepenuhnya final karena ada pertimbangan lain pertukaran cabor yang tidak dan masuk di PON yang akan datang.
11: Tetapi tetap dari hasil 50 cabur itu akan ada beberapa evaluasi termasuk nomor tandingnya. Karena memang jujur cabang olahraga dari 50 itu mungkin ada yang tidak masuk di dalam PON nanti di 2028. Sebaliknya cabur yang kita coret 14 cabur itu ada yang harusnya masuk di PON 2028. Jadi mungkin tidak banyak, satu atau sampai tiga cabur saja yang mungkin akan dievaluasi ini masuk atau tidak. Dan ini sampai hari ini belum final, belum fix. Jadi teman-teman KONI juga masih sebenarnya berharap semua cabur itu bisa dipertandingkan dengan mengupayakan usulan anggaran yang sebelumnya kami sampaikan ke pemerintah provinsi melalui disporanya, itu tetap bisa ada semacam tambahan bayangan, tambahan anggaran, sehingga 64 cabur itu opsinya mudah-mudahan bisa dipertandingkan. Salah satunya juga kalau 64 nomor tandingnya mungkin akan beberapa juga dikurangi.
10: Abdi memang mengakui belum finalnya penetapan jumlah cabur dan nomor yang dipertandingkan ini, waktunya sangat mepet untuk persiapan atlet menuju Porprov yang akan datang. Namun karena masalah anggaran tersebut, membuat PB Porprov bekerja ekstra dalam melakukan pertimbangan serta perhitungan dengan telaten agar Paser bisa sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan juga sukses membangkitkan perekonomian masyarakat. Meski dalam teknis pertandingan, baik pengurangan cabur dan pemangkasan nomor tanding, Abdi menyebut Paser ingin memberikan dan meninggalkan kesan baik dalam kesuksesan penyelenggaraan Porprov musim ke-8. RRI Renzi Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama.

bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

suara tulang bukan bendera menyerah. Bukankah kita lelah? Lihat mata Indonesia gundah. Abdi Ibu Pertiwi berbakti mulai dari diri sendiri. Apa kamu sudah berhenti buat Indonesia bersedih?

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Jumat 31 Juli 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Yus Yunus dengan judul Bingkisan Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah mengawali pro dangdut kita pada sore hari ini. Ada Bingkisan Rindu dari Yus Yunus ya pendengar. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada penelpon pertama kita di pro dangdut pada sore hari ini. Ada Kak Siska di Kota Bangun ya, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore pro dangdut.
1: Selamat sore, pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Siska?
1: Kabarnya alhamdulillah baik. Ini dengan Bang Bagus kan ya?
0: Betul. Gimana cuacanya di Kota Bangun sore hari ini Kak Siska?
1: Sementara ini kayaknya nih aman-aman aja nih.
0: Aman-aman aja. Request lagu apa nih?
1: Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta. Ini carikan sapa salamnya silahkan.
1: Iya, siapa salamnya? Ada Bunda Erni, ada Bunda Dahlia, ada Mbak Eti, ada Tika Rampit, ada Mbak Rina, ada Lina, ada Bang Andre, ada Prabanjar, ada Bang Dio, ada Tika Rampit, ada Edi Permana. Ada siapa lagi nih Bang?
0: Siapa lagi tuh? Bang Andre Kuyung, Bang siapa ya, lagi?
1: Bang Andre Kuyung.
0: Putra Banjar, Edi Permana. Ya, Putra
1: Banjar. Pokoknya sama aja Bang Bagus kecuali. Oh, ada lagi yang di mana itu? Yang di Samarinda, Rian kan? Ada Abdurrahman kayak itu. Ya, semoga sehat aja semua ya.
0: Amin.
1: Para kru-kru RRI. Untuk Bang Bagusnya, salam sehat selalu. Ada lagunya Bang?
0: Lagunya ada nih dari Vita Alfia featuring Mahesa.
1: Iya. Pokoknya disapa semua mau Bang. Tanpa terkejut dari A sampai Z. Makasih Bang Bagus. Selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali untuk penelpon pertama kita. Ada Kak Siska di Kota Bangun ya, pendengar. Minta diputerin lagunya. Siapa tadi tuh? Vita Alfia featuring Mahesa dengan judul Birunya Cinta. Lalu selanjutnya di belakang Kak Siska ada Putra Rantau ya pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat kemerian.
0: Selamat
2: kemerian. Rame-rame pencak silat. Lagunya loncat-loncat.
0: Kayak apa kabarnya nih?
2: Iya. Ini di sini cuaca nih mulai bencong-bencong.
0: Lain panas, lain dingin juga ya.
2: Harinya udah ber.
0: Pegat-pegat suaranya nih. Suaranya putus-putus.
2: Suaranya putus-putus.
0: Nah, aman sudah nih. Lanjut apa tadi? Aman sudah.
2: Baik. Soalnya mama betul intal hari ini tadi. Aja. Mana bisa ngangkat mesin ke perahu. Soalnya aku sakit demam. Kecapean kemarin tuh aku membersihkan sungai itu ada 5 sungai. Kemarin tuh aku sengkak air itu langsung mendadak naiknya. Sekalinya surut lagi nih. Aduh, aku kecapean malam tadi demam enggak aku tahu lagi.
0: Nah, itu tuh.
2: Mana aku enggak ada masa. Kelaparan. Aku demam. Jadi lampunya hujan di malam minggu. Nah, hujan malam minggu sapaannya segala-gala rata.
0: Oke, siap.
2: Laki bini tua muda. Udah maupun janda, maupun balu, maupun duda, segala-gala rata, mani ada terkecuali yang ada keingkungan. Ya itu aja dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu dia tadi ada putra rantau pendengar ya di Muyo Paket ya. Kita diputerin lagunya Bintang KDI itu Hujan di Malam Minggu. Masih kami tunggu satu penelpon lagi di sesi pertama ini ya pendengar. Sebelum kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kami hadirkan dua buah lagu kurang dengar Anda. Kita awali dari Vita Alvia featuring Mahesa ya, Birunya Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Birunya Cinta dari Vita Alvia featuring Mahesa, dan juga Hujan di Malam Minggu dari Bintang KDI. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052-3938. Oke, baik, sudah ada Bang Wasu yang bergabung ya, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Dangdut setelah kita.
0: Iya, gimana nih cuacanya di siang hari ini Bang Wasu?
1: Cuaca ini kepanasan.
0: Sama nih, di sini juga panas banget nih. Mau request lagu apa nih Bang Wasunya?
1: Aku minta putar Asam di Gunung, Garam di Laut.
0: Oke, siapa dicarikan? Sapa salamnya silahkan.
1: Sapa salam semuanya aja, dari A sampai Z, dari Z ke A. Semoga sehat semua.
0: Amin. Lagunya ada nih dari Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut.
1: Hati-hati pulang ya.
0: Siap.
1: Selamat siang.
0: Oke, siap. Selamat sore ya buat Bang Wasu, pendengar, dari puterin lagunya Ona Sutra yang berjudul Asam di Gunung, Garam di Laut. Lalu selanjutnya di belakang Bang Wasu ada 5010 nih, dengan siapa ya? Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut ada Lepita.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Cibi di MG.
0: Oh, Kak Cibi, nomor baru lagi nih Kak Cibi kayaknya nih.
2: Iya, nomor yang satu ngerap paketnya Bang.
0: Di mana tadi? Di Jengan Danum ya?
2: Di Muara Jawa.
0: Oh, di Muara Jawa, di MJ. Oh iya, iya. Oke. Mau
2: lagunya bisa?
0: Boleh, lagunya apa nih?
2: Lagunya apa yang bagus ya?
0: Apa tuh yang bagus-bagus semua kayaknya?
2: Ini aja dari miliknya Wajah Kekasihnya Liliana Octaviana.
0: Wajah Kekasih, dicarikan. Sapa salamnya sih.
2: Kirim salam ya. Kirim salamnya yang udah gabungan siapa aja Kak?
0: Ada tadi tuh ada Bang Wasu baru saja. Terus sebelumnya ya, itu ada Putra Rantau, ada Kak Siska juga.
2: Oh, buat Putra Rantau, Mesore ada Kak Siska, ada Bunda Rima, ada Dede Siska, ada Dede Kiki. Ada di Joni juga di hubungannya, ada Bunda Rosi, ada Mbak Luna, ada Bunda Dahlia, ada Aldo Orlando, ada Putra Rampa, ada Teres Mara, ada Rindu, terus ada Mbak Erni, ada yang subur, ada Uci, ada Mustafa, ada Putri Dentas, ada Bang Wisnu. Ada kalau punya Kak.
0: Wajah Kekasih dari siapa tadi?
2: Yuliana, Yuliana Octaviana Kak.
0: Dari Yuliana.
2: Iya, kalau nggak salah kayak gitulah nama artisnya.
0: Bentar kita coba cari dulu nih ya, belum ketemu nih. Oke, ada dari Tasya tapi Tasya Rosmala.
2: Kalau dari Yuliana nggak ada Kak?
0: Dari Yuliana belum kedapat nih, di YouTube juga nggak ada ketemu nih.
2: Belum ada ya. Wajah Kekasihnya kalau nggak ada dari Yuliana ganti aja Kak.
0: Dari siapa? Lagu siapa?
2: Dari ini, dari miliknya apa yang bagus ya?
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Kupikir dulu. Apa yang bagusnya? Bagus semua kayaknya. Dari ini aja, miliknya Retina, Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu?
2: Iya, dari Retina ya.
0: Dicarikan Dasi.
2: Buat Bang Andre juga nih penggabungannya, ada Putra Banjar juga. Sama siapa di setelah? Buat Bang Andre ada Bang Hirang juga. Sama siapa di setelah? Ada kalau lagunya
0: Dari Revina, Dasi, dan Gincu ada.
2: Oke, buat rekannya kalau pulang hati-hati ya selalu.
0: Amin.
2: Yo, metore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali buat Kak Cibi yang ada di Muara Jawa ya, pendengar. Minta diputerin lagunya Revina dan juga Rian ya, Dasi dan Gincu. Lalu selanjutnya pendengar, di belakang Kak Cibi tadi ya, ada Bang Andre Kuyung nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah. Oke, okay, lagunya ini aja deh, Rena.
0: Rena
3: dari Pangsur. Oke. Okay. Okay. Salam buat adik Cibi tadi, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga ya. Buat adikku Putri Duyung juga nih, mudah-mudahan juga sehat bersama mama di sana ya. Buat ayah Anda Idris juga nih. Buat Mama Erni juga nih, Mama Rosi, Mama Dahlia juga nih, mudah-mudahan juga sehat. Buat Kak Wasu juga nih, buat Kak Edi Permana juga nih, mudah-mudahan juga sehat. Kak Putra Bonyer, Kak Putra Kutai, Kak Putra Kusut juga nih. Buat adekku ini ya, adek di Berau, adek Maya ya, bersama keluarga mudah-mudahan juga diberikan kesehatan. Buat ini juga, buat adek Eti juga di Penajam ya. Buat ini juga nih, buat Kak Ajeng bersama Bunda di sana, mudah-mudahan juga sehat ya, di Sampit. Buat adik Siska juga di Kota Bangun ya. Pokoknya semuanya lah. Buat ini Kaleman ya di Lampung, mudah-mudahan monitor juga, mudah-mudahan juga sehat setelah dari sana ya. Pokoknya semuanya lah. Siapapun mendengar. Ibarat bilang ke putra rantau ini anu apa, nggak tahu pore, nggak tahu halus nih. Laut darat atas. Oke, buat semuanya deh. Buat adik ini mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga. Hati-hati pulangnya ya.
0: Siap.
3: Oke, ku pamit dulu. Standby. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali buat Bang Andre Kuyung ya. Minta diputerinnya, diputerin lagu ya, judulnya Rena. Tuh, adanya dari Muksin Alatas nih Bang Andre ya. Dan pendengar sudah tinggal penelpon yang bergabung di sesi kedua ini, yang itu artinya kita hadirkan lagi ya dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut. Selamat mendengarkan.

tempat rapat, agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Asam di Gunung, Garam di Laut, dan juga Dasi dan Gincu. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke, baik, sudah ada Bang Mikael yang bergabung ya pendengar ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Iya, ini dia.
3: Iya, ini
4: Dangdut
3: dia.
4: Dangdut kita. Gimana kabarnya, guys?
3: Baik selalu, guys. Gimana dirimu kabarnya nih?
4: Oh, gabarku selalu happy, guys.
3: Harus happy selalu.
4: Monyong-monyong dirimu ndak lep kah, guys?
3: Monyong-monyong jaringan kita lagi kacau terus nih. Jadi malas nge-lep saya.
4: Oh, iya sih. Mm-mm. Aku sering lep loh, dirimu jarang tau muncul.
3: Nah, jarang sudah saya sok sibuk aja sekarang diriku ini.
4: Mereka selalu apa? Boleh, kah?
3: Boleh dong.
4: Ntar lo aku lihat YouTube. Mm-mm. Ini aja.
3: Apa tuh?
4: Aduh, hai.
3: Aduh.
4: Cup bibir dikecup aja.
3: Cup bibir dikecup, dicarikan. Sapa salam
4: istri. Iya, tapi yang versi jedak-jeduk ya.
3: Oke. Okay. Hmm.
4: Sapa salamnya tadi buat teman-teman yang sudah masuk tadi. Selamat malam. Apa nih, selamat sore aja ya. Buat Kak Andre di Kuyungnya tadi, selamat sore juga. Cibi, Cici, Desikanya, Putra Kutai, Putra Ranta, Putra Kusutnya juga tuh, Mbak Ani, Bunda Cerianya juga tuh, ditunggu gabungannya. Adinda Putri, pokoknya buat seluruh Indonesia aja. Adakah?
3: Ada nih ya, cup bibir dikecup yang versi jedak-jeduk.
4: Yang jedak-jeduk itu?
3: Ya, aduh tapi AI ini enggak bisa kita. AI tapi dia.
4: Oh, enggak ada yang remake kah?
3: Kita cari yang remake aja yang manusia asli ya.
4: Iya. Ada ya remake nih.
3: Dicarikan dulu sebentar.
4: Ya, yang remake jedak-jeduk lah. Jangan musik udah datar terus. Sekali-sekali itu jedak-jeduk lah.
3: Lanjut, apa salamnya?
4: Buat Bunda Rosi itu ditunggu kebengannya. Buat Bunda Dahlianya juga tuh. Pokoknya buat yang lagi monitor dari Sabang sampai Merauke aja deh, selamat siang jelang sore aja. Selamat berhari-hari panas. Adakah?
3: Sebentar, masih dicarikan. Belum ketemu nih yang pas nih.
4: Ada itu yang remiknya.
3: Okay,
4: kalau versi dangdut itu kurang DJ, aduh, kurang greget rasanya. Harus main yang nerotok-nerotok. Ada kan?
3: Adanya yang DJ nih.
4: Mantap itu.
3: Oke, okay, dicoba ya.
4: Yang DJ kah? DJ apa itu?
3: Nggak tahu DJ apa ini. Tidak tertera nih DJ apa dia.
4: Iya, putar aja. Yang penting nerotok.
3: Kita coba aja dulu, nanti kalau cocok kita lanjut.
4: Iya. Yang penting kan ada anunya, sound horeknya gitu. Itu yang mantap. Tumben nih Bang Bagus siaran biasanya malam.
3: Lagi tugas aja.
4: Nanti malam Bang Dani ya?
3: Iya. Harusnya.
4: Kukira Bang Bagus. Pokoknya buat semuanya aja.
3: Siap.
4: Kalau bisa 17 nih RRI itu ngadakan lomba makan anu.
3: Makan apa tuh?
4: Makan bakso granat.
3: Maunya juga gitu tuh. Ikut saya. Iya,
4: bakso granat yang pedas itu. Oke, Bang Bagus. Kalau pulangnya hati-hati. Siap. Ntar nanti kalau lihat pun undang lo ya.
3: Selalu.
4: Banyak itu fans-fans gitu. Mau cari di TikTok gitu. Pokoknya buat Bang Bagusnya kalau pulangnya hati-hati. Siap. Di sini panas-panas ini. Oke, selamat sore.
3: Selamat sore kembali untuk Abang Mikel ya, abangku yang satu itu. Minta diputerin lagu Jedak Jeduk katanya tuh yang cup bibir dikecup. Lalu selanjutnya di belakang Bang Mikel ada Kak Ani di Ongko Asa ya. Pendengar langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
5: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Adalah kita.
3: Iya, gimana kabar dari Kak Ani?
5: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah.
5: Cuacanya ini cerah Bang, panas pol.
3: Panas pol banget di
5: sini. Gimana kabar Bang Bagus?
3: Baik selalu ini Kak Ani, panas pol ya, juga di sini.
5: Alhamdulillah kalau gitu.
3: Request lagu apa?
5: Ya nih? Mau request lagu Bang.
3: Silahkan.
5: Maya dari Muksin Alatas.
3: Oke, dicarikan sapa salamnya silahkan.
5: Ya, sapa salamnya yang sudah gabungan terdahulu. Ani ucapkan selamat sore, salam sehat selalu. Tidak lupa juga buat Kak Andrea. Selamat sore, salam sehat selalu. Nanti ntar Ani dibilang sombong, li gak nyapa. Buat Bang Mikael tadi juga terima kasih dan nyapa Ani. Buat Abang Putra khususnya, ditunggu hubungannya di sore hari ini. Nah, semoga sehat selalu juga pada sore hari ini. Buat Bang Bagus, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga.
3: Amin.
5: Tetap semangat di cuaca yang panas pol ini. Dan nanti kalau Bang Bagus pulang, hati-hati di jalan ya.
3: Siap.
5: Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
3: Selamat sore kembali untuk Ani yang ada di Ongko Asa. Minta diputerin lagunya Muksin Alatas tuh yang judulnya Maya. Lalu selanjutnya pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Putra Banjar di Muara Pahu pendengar. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita katanya. Cuacanya lagi panas, di sini juga lagi panas banget nih Bang Putra Banjar. Lagunya Disayang-Sayang dari Ika Nurjana mungkin ya. Spesialnya buat Bunda Rima, salamnya buat Mbak Ani, Cibi, Bunda Rosi, Bunda Dahlia, Andre dan Siska. Siap dicarikan lagunya untuk Bang Putra Banjar, Sayang Disayang-Sayang. Lalu selanjutnya ada dari Bunda Ceria via WhatsApp pendengar ya. Selamat siang menjelang sore katanya. Selamat sore juga ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Bunda Ceria katanya. Untuk cuaca di sini panas pol Bang, kata Bunda Ceria. Lagunya Benang Biru dari Maggie Z. Sapa salamnya buat semua yang bergabung di sore hari ini. Buat abangnya terima kasih banyak. Dicarikan lagunya ya dari Maggie Z, Benang Biru untuk Bunda Ceria. Dan pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15 menit ke-25, langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Kita hadirkan dari Muksin Alatas, Rena, selamat mendengarkan.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi ekonomi digital ya. Dan informasi di ekonomi digital yang pertama pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Digitalisasi jadi jalan baru tingkatkan daya saing UMKM Buleleng. Pemanfaatan teknologi digital dinilai menjadi kunci bagi pelaku usaha di Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas pasar. Tidak hanya sebatas memanfaatkan media sosial, pendengar, ekonomi digital juga mencakup pengelolaan bisnis, pemasaran hingga efisiensi operasional berbasis teknologi. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan BPC HIPMI Buleleng Gede Pase Reksasa Putra dalam dialog Pro 1 RRI Singaraja pada Jumat 24 Juli 2026 dengan topik Ekonomi Digital, Siapkah Singaraja Bersaing di Era Ekonomi Digital? Menurutnya, pendengar, pelaku usaha perlu mengubah cara pandang terhadap digitalisasi karena teknologi mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional. Ia mencontohkan penerapan teknologi cloud dan kecerdasan buatan atau AI di sektor usaha mampu memangkas biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi kerja. Gede Pase juga menilai digitalisasi harus diterapkan secara menyeluruh mulai dari branding, pengemasan produk, pemasaran digital hingga pengelolaan rantai pasok agar UMKM mampu naik kelas. Melalui pemanfaatan teknologi secara optimal, UMKM diharapkan tidak hanya bertahan di tengah persaingan, tetapi juga mampu memperluas pasar hingga tingkat nasional bahkan internasional serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi digital di Buleleng. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Ah, segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan nggak kasih mati ikan-ikan di lautan.
2: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda. Jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
1: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Anak muda miliki peluang besar di dunia penerbitan. Industri penerbitan terus berkembang seiring pesatnya ekonomi kreatif dan digital. Anak muda memiliki peluang luas membangun karir melalui karya tulis dan kreativitas. Self-publishing ya menjadi salah satu jalur yang semakin diminati generasi muda. Cara ini memungkinkan penulis menerbitkan karya tanpa bergantung pada penerbit konvensional. Kementerian Ekonomi Kreatif menyebut subsektor penerbitan menjadi bagian penting ekonomi kreatif nasional. Industri tersebut melibatkan penulis, editor, ilustrator, desainer, hingga tenaga pemasaran digital. Peluang tidak hanya terbuka bagi penulis buku, anak muda juga dapat berkarir sebagai editor, copywriter, proofreader, ilustrator, dan pengelola penerbitan independen. Pelaku kreatif didorong membangun identitas digital serta memperluas jaringan pembaca. Strategi promosi melalui media sosial dinilai mampu meningkatkan jangkauan sekaligus nilai ekonomi sebuah karya. Seorang penulis muda dengan nama Pena Narasi Bahagia mengatakan pada acara Santai Siang Pro 2 RRI Sibolga pada Rabu 29 Juli 2026, kesempatan berkarya kini semakin terbuka. Industri penerbitan diperkirakan tetap memiliki prospek positif seiring meningkatnya kebutuhan akan konten kreatif. Anak muda diharapkan mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan menghasilkan karya yang inovatif, berkualitas, dan bernilai ekonomi. Narasi Bahagia juga mengatakan konsistensi lebih penting daripada menunggu karya sempurna. Menurutnya pendengar, keberanian menerbitkan karya menjadi langkah awal membangun kepercayaan diri sebagai penulis. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. PT Trinusa Dar

Dusun 1 hingga Dusun 4 Desa Ganda-Ganda, peserta mendapatkan pembekalan mengenai literasi keuangan lanjutan, strategi branding, serta pemanfaatan artificial intelligence atau AI untuk mendukung pengembangan usaha. Humas Trinusa Group Amario Agung Ranu kepada RRI mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Menurutnya pendengar, keberhasilan program pemberdayaan harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekedar jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Pelatihan tersebut merupakan kelanjutan dari program peningkatan kapasitas yang sebelumnya telah dilaksanakan PT TDU. Selain pengelolaan keuangan, peserta juga dibekali strategi membangun identitas produk serta pemanfaatan AI untuk pemasaran digital, pembuatan konten promosi, dan peningkatan produktivitas usaha. Direktur Operasional PT TDU Ilham Erlangga menegaskan pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu investasi sosial perusahaan dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri. Ia menambahkan perusahaan akan melanjutkan program melalui pendampingan agar pelaku UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan. Hasil evaluasi pelatihan juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada materi literasi keuangan, branding, dan pemanfaatan AI, sehingga diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda dan informasi di ekonomi digital selanjutnya pendengar dari datangnya dari Yogyakarta ya, dan masih kita kutip dari rri.co.id. UMKM berdaya, ekonomi warga sejahtera. Pemberdayaan UMKM adalah kunci utama untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga secara langsung. Pendengar, langkah ini didukung oleh penguatan modal, pelatihan digital, serta kolaborasi lintas sektor. Pelaksana tugas Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Gunung Kidul, Hartini, mengatakan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tahun ini mengalokasikan Rp250 juta rupiah untuk mendukung kredit usaha rakyat daerah atau KURDA. Diharapkan dengan program penguatan modal ini, maka sektor UMKM di Bumi Handayani bisa lebih berdaya. Menurut Hartini, program ini sudah dijalankan sejak beberapa tahun lalu untuk memberikan kemudahan akses perbankan bagi pelaku usaha. Bentuk dukungan ini diwujudkan dengan memberikan subsidi pembayaran bunga di setiap pengajuan kredit KURDA di BPR Bank Daerah Gunung Kidul atau BDG. Sementara itu pendengar, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ardito Binadi menjelaskan penguatan UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurutnya persoalan yang selama ini dihadapi pelaku usaha mikro masih berkisar pada akses permodalan dan akses pasar, sehingga diperlukan kolaborasi lintas pihak untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan. Ardito menambahkan, pemerintah harus terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menghadirkan ruang promosi yang lebih strategis dan dekat dengan masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

Oke, baik pendengar, informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id ya. Perluas akses modal UMKM perempuan, WWB kembangkan kredit alternatif. Women World Banking berupaya memperluas akses pembiayaan keuangan bagi perempuan pelaku UMKM di Indonesia. Langkah strategis ini dilakukan melalui peningkatan visibilitas data transaksi digital para pelaku usaha mikro. Menurutnya, pendengar, sistem perbankan tradisional umumnya mengandalkan riwayat transaksi dan kredit formal sebagai dasar penilaian. Akibatnya banyak pelaku usaha ultramikro belum masuk dalam penilaian tersebut meski usahanya telah berjalan produktif. Karena tidak terdaftar di sistem bank tradisional, mereka dianggap tidak memiliki rekam jejak saat mengajukan pinjaman modal. Akhirnya, banyak pengusaha ultramikro memiliki bisnis produktif namun masih kesulitan mendapat pinjaman modal awal perbankan. Women's World Banking menghadirkan inovasi alternatif kredit scoring atau peringkat kredit alternatif ya, memanfaatkan jejak digital sebagai penentu kelayakan kredit, data pembayaran utilitas seperti listrik, pulsa, hingga riwayat belanja supplier menjadi dasar penilaian kredit bagi para pelaku usaha. Dalam penerapannya pendengar, pengembangan alternatif kredit scoring tetap mengedepankan persetujuan dan perlindungan data pribadi konsumen. Penggunaan data alternatif untuk penilaian kredit harus bertanggung jawab, terutama menyangkut data pribadi pelaku usaha mikro dan ultramikro. Dalam pengembangannya, Women World Banking bekerjasama dengan regulator dan lembaga keuangan termasuk PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Vita menegaskan data alternatif tidak dapat menjadi satu-satunya dasar dalam penilaian kredit. Data tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap dan tetap harus dilakukan proses verifikasi lain termasuk validasi lapangan oleh lembaga keuangan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ekonomi digital di sore hari ini ya. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam Lintas Banjar Nusantaraya.
2: Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 31 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya, Heri Susanto, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Auliana. Halo, selamat sore Auliana, apa kabar?
1: Iya, selamat sore rekan Heri, kabar baik seluruh kru juga di sini yang bertugas. Gimana kabarnya Tarakan juga?
0: Tarakan sore ini cerah dan informasi apa dari Banjarmasin Kalimantan Selatan sore ini?
1: Baik, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027 rekan Heri.
0: Baik, silakan Auliana untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Heri Susanto di Tarakan. Mendengar dan pemirsa, Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Kalimantan Selatan siapkan target 250 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027. Pelaksanaan rekrutmen terus dimatangkan sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Berikut laporan Fitriana.
2: Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan sekitar 250 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk pengadaan tahun depan. Namun pelaksanaan rekrutmen tersebut masih menunggu regulasi dan surat keputusan dari pemerintah pusat terkait jadwal resmi seleksi. Usai rapat bersama Komisi 1 DPRD Kalsel, Kepala BKD Kalsel Nuryadi mengatakan persiapan pengadaan CPNS terus dilakukan sembari menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Menurutnya usulan penambahan anggaran juga telah diajukan untuk mendukung pembangunan unit pelaksana teknis atau UPT baru. UPT tersebut akan menjadi penunjang pelaksanaan sistem pengembangan kompetensi daerah, khususnya dalam menyiapkan pengembangan talenta aparatur sipil negara. Kebutuhan anggaran mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pembayaran gaji pegawai, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang akan bertugas di UPT tersebut. Nuryadi menjelaskan pembahasan anggaran dilakukan secara bertahap agar seluruh kebutuhan terpenuhi. Yang menegaskan bahwa pembangunan UPT menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Selatan.
3: Sebenarnya untuk anggaran ya, bukan untuk anggaran gaji itu sebenarnya BKD yang berwenang untuk memberikan tanggapan. Tapi sepengetahuan kami, aman-amannya sepengetahuan kami, ya, tapi BKD yang menjawab. Kenapa? Karena kami masih diberi banyak uang untuk penambahan ASN. Tahun ini sebanyak 250 orang untuk pengadaan CPNS. Secara anggaran masih aman aja.
4: Artinya pasal tidak seperti provinsi lain ya, Mas?
3: Soal aman.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hamid Bahasyim, berharap rencana pengadaan CPNS dapat direalisasikan sesuai dengan target. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan program tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja BKD.
5: Nah, kita berharap dari apa yang sudah disampaikan tadi, program CPNS yang sudah diadakan 250 formasi itu bisa dilaksanakan. Jangan sampai batal atau digagalkan oleh pusat misalnya gitu kan, dengan alasan apapun yang kita harapkan itu. Sehingga anggaran yang sudah dianggarkan oleh BKD tadi tidak menjadi silpa.
2: Rencana pengadaan sekitar 250 formasi CPNS di Kalimantan Selatan diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik. Selain memenuhi kebutuhan pegawai, program tersebut juga diharapkan mendukung pengembangan talenta ASN melalui sistem kompetensi yang lebih terarah. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Baik rekan Heri, itu tadi informasi kami dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan Heri.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana yang ada di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar, di sore hari ini dari Palangkaraya ada rekan Dewi. Selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Harry, apa kabar?
0: Kabar baik Tarakan, gimana sebaliknya Palangkaraya?
1: Alhamdulillah kami juga baik dan cuaca di Palangkaraya sore hari ini cerah sekali. Ada cerah, kabut tipis. Ya.
0: Kabut tipis ya.
1: Iya,
0: baik Dewi, informasi. Iya, informasi apa Dewi dari Palangkaraya untuk pendengar kita sore hari ini di lintas Banjar Nusantara ya?
1: Iya, Harry, ya, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini mengenai Biro Kesra Kalimantan Tengah dan juga Dharma Wanita Persatuan Setda Kalimantan Tengah yang menyalurkan 600 paket sembako berkah, Harry.
0: Baik, silakan Dewi untuk informasi selengkapnya.
1: Ya baik Harry dan juga pendengar serta pemirsa ya, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dharma Wanita Persatuan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bagian dari program Berbagi Berkah dan ditargetkan akan rutin setiap tahun. Berikut selengkapnya dilaporkan Sabila Indasari.
2: Berbagi berkah untuk sembako khususnya kepada saudara-saudara kita, khususnya yang panti asuhan, outsourcing, kemudian P3K, dan juga termasuk kawan-kawan yang memang golongan 1 dan 2.
3: Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan berbagi berkah dengan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Penerima bantuan meliputi penghuni panti asuhan, panti sosial, kelompok kesejahteraan masyarakat, serta warga kurang mampu. Jumlah bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 400 paket. Saat ini, bantuan telah mencapai 600 paket. Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Tengah, Rusansa, menyampaikan peningkatan jumlah paket sembako merupakan bantuan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas manfaat kepada masyarakat. Usai acara pembukaan, seluruh paket bantuan langsung disalurkan kepada para penerima dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Rusansa menegaskan, kegiatan berbagi berkah tersebut akan diprogramkan sebagai agenda rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan sosial memiliki tujuan mulia untuk membantu sesama sekaligus memperkuat semangat kepedulian di tengah masyarakat. Pemerintah berharap doa dan dukungan dari masyarakat penerima manfaat sebagai penyemangat dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan penuh keberkahan.
2: Kita berharap dari pembagian sembako ini, saudara-saudara kita yang memang mendapat begitu ya, atau membutuhkan, ini betul-betul merasakan manfaatnya dari pembagian sembako berkah ini, dan tentu kita harapkan mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan.
3: Pak, kegiatan ini akan terus rutin ya Pak, nanti dilakukan setiap tahun?
2: Ya, insya Allah kegiatan ini karena tujuannya adalah sangat mulia, membantu masyarakat gitu ya, maka kita harapkan dan kita akan programkan setiap tahun, dan tentu akhir dari pelaksanaan kegiatan ini insya Allah mudah-mudahan akan terwujud gitu ya, Kalteng berkah, maju sejahtera, karena berkat doa-doa mereka yang mendapat berkah hari ini insya Allah pasti akan berdampak kepada pemerintahan gitu ya, untuk kemajuan atau berjalannya pemerintahan dengan baik.
3: Mewakili Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah, Herlianti Anang Dirjo mengatakan, rangkaian kegiatan sosial tidak berhenti pada pembagian sembako. Menjelang Idul Fitri, DWP Setda Kalteng juga berencana mengunjungi panti jompo dan panti asuhan, serta menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama. DWP Setda Kalteng berharap jumlah bantuan maupun cakupan penerima manfaat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
4: Mungkin kami juga akan mengunjungi panti jompo, panti asuhan, itu mungkin yang dalam rangka menjelang Idul Fitri.
2: Buka puasa
4: bersama. Nah, semoga untuk menjadi tahun depan, semoga lebih banyak dari yang ini lagi. Harapan kita ya.
3: Salah seorang penerima bantuan sembako dari Biro Kesra dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Widodo, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berprofesi sebagai tenaga swakelola, mengatakan bahwa paket sembako sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia juga berharap program bantuan sosial dapat terus dilakukan secara berkelanjutan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Widodo mengungkapkan ia telah 3 kali menerima bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Kalteng, termasuk pada bulan Ramadan. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat kurang mampu dan mendoakan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin maju serta mampu terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial.
5: Untuk kebutuhan sehari-hari lah.
6: Bapak sudah berapa kali dapat gini?
5: Sudah 3 kali ini kayaknya.
6: 3 kali ya.
5: Sama hari bulan puasa itu.
6: Apa yang mau Bapak ucapkan untuk provinsi, untuk pemerintah provinsi, Pak?
5: Ya, mudah-mudahan semakin maju dan sejahtera.
3: Melalui bantuan sembako berkah 2026 yang diberikan Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalteng, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ASN P3K, tenaga swakelola, cleaning service dan outsourcing di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda, Heri.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya pendengar, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kelurahan Sumit Pantai meminta perhatian khusus dari BNN dan instansi terkait untuk pendampingan serta edukasi pencegahan label atau stigma negatif masyarakat yang menyebut wilayahnya sebagai basis peredaran narkoba di Kota Tarakan. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Generasi penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
2: Upaya menekan peredaran narkotika terus dilakukan hingga tingkat tapak. Pemerintah Kelurahan Sumit Pantai bersama Babinsa, Babinkam Tipmas, serta Polsek Tarakan Barat sejatinya terus menguatkan keamanan swakarsa dengan mengaktifkan pos-pos kamling dan patroli rutin di area pemukiman pesisir. Lurah Sumit Pantai, Erwin Syah menegaskan, warganya terus berupaya melepas label wilayah rawan. Namun, keterbatasan wewenang aparat kelurahan dalam penindakan hukum membuat pihaknya memerlukan intervensi khusus dari BNN Kota Tarakan. Tak hanya pengawasan, edukasi bahaya narkoba bahkan digencarkan hingga ke ruang-ruang informal, termasuk saat acara perpisahan PAUD guna menyasar para orang tua murid.
1: Lebih memperhatikan masa depan
3: generasi
1: penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
3: Okay.
1: Makanya dalam setiap kesempatan mau untuk berbicara di dalam acara, kami kelurahan selalu menyampaikan tentang bahaya narkoba, termasuk di perpisahan PAUD. Saya sampaikan ya biar orang tuanya dengar untuk menjaga anaknya.
2: Pihak kelurahan berharap sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dari BNN dapat membentengi generasi penerus sekaligus mengubah citra Sumit Pantai menjadi lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari narkoba. Setiap didi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira.
1: Halo, apa selamat kabarnya? Sore Harry. Alhamdulillah di Samarinda baik dan juga cuacanya sore ini sangat cerah. Bagaimana di Tarakan sana, apakah cerah juga Harry?
0: Tarakan juga cerah. Dan dari Samarinda ada informasi apa di sore ini?
1: Ada informasi mengenai program MBG yang mendapatkan surat kecil dari siswa nih Harry.
0: Baik, silakan Vira untuk laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Samarinda tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga melahirkan kisah-kisah menyentuh. Mulai dari surat ucapan terima kasih hingga uang jajan yang disisipkan siswa untuk para petugas dapur. Reporter RRI Samarinda Niswar Kulah melaporkan selengkapnya.
2: Di balik ribuan porsi makan bergizi gratis yang disiapkan setiap hari, tersimpan cerita sederhana yang membuat para petugas dapur terharu. Sejumlah siswa penerima manfaat menitipkan surat kecil di dalam ompreng berisi ucapan terima kasih, doa, hingga usulan menu makanan yang mereka sukai pada penyajian berikutnya. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Loabuah, Kecamatan Sungai Kunjang, Deki Wahyudi, mengatakan tidak hanya surat yang membukan. Beberapa siswa bahkan menyisihkan uang jajan di dalam ompreng sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas yang setiap hari menyiapkan makanan bergizi. Selain itu, seluruh surat dan pesan tersebut sengaja disimpan sebagai pengingat bahwa kerja keras para petugas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak.
3: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok. Tapi jangan pisang buahnya, saya nggak bisa. Next semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terong ya, makasih MBG-nya. Yeah. Kalau ini kita juga kurang paham ya. Kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, Pak Bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak. Katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
2: Manfaat program makan bergizi gratis juga dirasakan langsung oleh para siswa. Selain memperoleh asupan gizi yang baik, mereka mengaku uang saku yang biasanya digunakan membeli makan siang hari kini dapat ditabung atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Menu seperti ayam, telur, nasi, sayur, dan buah pun menjadi favorit para pelajar. Salah seorang penerima manfaat, Valentino Mangalo, bersama teman-temannya dari SMP Negeri 28 Samarinda, mengaku senang dengan hadirnya program makan bergizi gratis. Menurut mereka, selain membuat lebih hemat, program tersebut juga membantu mereka menikmati makanan bergizi setiap hari dan berharap ke depan menu yang disajikan semakin beragam.
4: Valentino, dengan adanya MBG di SMP 28, kayak apa tanggapannya?
5: Senang.
4: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
5: Ayam.
4: Ayam. Suka makan ayam. Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa aja? Boleh ngomong.
6: Bangga,
7: bangga.
4: Terus?
5: Enak.
6: Mantap,
4: mantap.
5: Duit saku bisa disimpan.
6: Oh, duit saku bisa disimpan. Enggak boros uang.
4: Enggak boros uang.
2: Surat-surat kecil, ucapan terima kasih, hingga uang jajan yang ditinggalkan para siswa menjadi bukti bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada pembunuhan gizi anak-anak, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur, kepedulian, dan penghargaan terhadap mereka yang bekerja di balik layanan tersebut. Bagi para petugas SPPG, perhatian sederhana dari para siswa menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan makanan terbaik setiap hari. RRI Samarinda, Niswar Kulah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, Harry di Tarakan. Harry.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan ada rekan Wina. Kita segera sapa. Halo, selamat sore Wina, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga Harry. Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca sepertinya sama Tarakan nih, cerah ya kalau di Nunukan juga.
0: Iya. Baik, dari Nunukan di sore hari ini ada informasi apa Wina?
1: Dari Nunukan, informasi yang telah kami siapkan ini terkait warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, ya ini tetap dapat mengurus administrasi kependudukannya.
0: Baik Wina, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Harry. Pendengar dan pemirsa RRI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menegaskan warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali tetap dapat mengurus administrasi kependudukan sepanjang pemohon dapat menunjukkan data yang menyatakan dirinya benar warga negara Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan menegaskan, warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, tetap dapat mengurus administrasi kependudukan. Namun, penerbitan identitas kependudukan hanya dapat dilakukan apabila pemohon mampu menunjukkan data atau bukti yang menyatakan dirinya merupakan warga negara Indonesia. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan, Samsudin mengatakan, setiap permohonan penerbitan identitas kependudukan wajib didukung data yang membuktikan status warga negara Indonesia. Data tersebut akan menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan verifikasi sebelum dokumen kependudukan diterbitkan.
3: Sebenarnya sangat mudah, sepanjang dia dapat menunjukkan data apapun itu yang menandakan dia bahwa memang dia penduduk Indonesia. Kan itu, kalau tanpa dasar sama sekali, ini yang membingungkan. Nah, kenapa Nunukan ini ada daerah persinggahan, sedangkan di ketentuan memang menyatakan sepanjang dapat meyakinkan.
2: Menurutnya, bagi perantau yang tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali, pengurusan identitas sebaiknya dilakukan di daerah asal. Pasalnya, pemerintah daerah asal dinilai masih memiliki data kependudukan yang dapat digunakan sebagai dasar verifikasi. Sementara itu, apabila pengurusan dilakukan di Kabupaten Nunukan tanpa disertai data pendukung, proses verifikasi akan dinilai lebih sulit. Kondisi tersebut terjadi karena tidak ada bukti yang dapat menunjukkan status pemohon sebagai warga negara Indonesia.
3: Namun harusnya sebenarnya begini, kalau ada orang yang tidak memiliki memang data sama sekali, seharusnya sebenarnya memang dia di kampungnya. Harusnya di kampungnya, karena kenapa di kampungnya itu sudah ketahuan dia asalnya, ponakannya siapa, neneknya siapa, kan pasti ketahuan. Kalau kita di sini yang hanya daerah persinggahan, akhirnya kita juga miskin pertanyaan jadi kepada orang ini.
2: Meski demikian, Disdukcapil Kabupaten Nunukan tetap akan melayani permohonan penerbitan dokumen kependudukan selama pemohon memiliki data atau petunjuk yang membuktikan status warga negara Indonesia. Jika pemohon berasal dari daerah lain, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal untuk memastikan identitas dan status kewarganegaraan pemohon sebelum dokumen diterbitkan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Harry, di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk sore ini, edisi Jumat 31 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Harry Susanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Kas Bang Pol minta calon Paskibraka jadi teladan generasi muda. Para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026 diharap mampu menjadi teladan bagi generasi muda melalui sikap disiplin, semangat, nasionalisme, dan kepedulian terhadap persatuan bangsa. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kutai Barat, Suwito, mengatakan tanggung jawab seorang anggota Paskibraka tidak berhenti setelah bertugas mengibarkan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang diperoleh selama pendidikan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh bagi lingkungan sekitar. Ia mengatakan pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan utama program Paskibraka, karena itu pendengar, peserta diharapkan mampu menunjukkan integritas, tanggung jawab, serta sikap kepemimpinan baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat. Selain menjalani latihan fisik dan peraturan baris berbaris atau PBB, para peserta juga mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan, kepemimpinan, pendidikan karakter, serta penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai bekal menjadi generasi penerus bangsa. Melalui program Paskibraka, ia berharap lahir generasi muda yang tidak hanya mampu melaksanakan tugas kenegaraan dengan baik, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk terus mengembangkan karakter positif, semangat kebangsaan, dan rasa cinta tanah air. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: What?
1: Adat istiadat, kerama tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
2: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkab Mahulu apresiasi pengabdian pengurus WKRI perbatasan. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI yang selama ini konsisten mengabdikan diri melalui berbagai karya pelayanan. Pengabdian tersebut dinilai telah memberikan kontribusi positif bagi kehidupan gereja, keluarga, dan masyarakat di Kabupaten Mahakamulu. Apresiasi itu disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas komitmen WKRI dalam menjalankan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pelayanan dan kepedulian sosial. Peran organisasi perempuan tersebut dinilai penting dalam memperkuat kebersamaan serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Wakil Bupati Mahakamulu, Suhuk, mengatakan pengabdian yang dilakukan para pengurus dan anggota WKRI merupakan bagian dari upaya bersama menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap semangat pelayanan tersebut dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Menurutnya pendengar, keberadaan organisasi perempuan seperti WKRI memiliki peran strategis dalam memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan kepedulian sosial. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk terus membangun solidaritas dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Pemkab Mahulu juga mendorong WKRI untuk terus berkontribusi melalui berbagai karya pelayanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah diharapkan dapat memperluas manfaat program pelayanan di berbagai bidang. Selain memberikan pelayanan, WKRI diharapkan mampu menjadi ruang bagi perempuan untuk terus mengembangkan kapasitas, memperkuat persaudaraan, dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Semangat tersebut menjadi modal penting untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang semakin peduli dan inklusif. Pemkab Mahulu menilai kesinambungan pengabdian WKRI perlu terus dijaga melalui semangat kebersamaan dan kepedulian. Dengan dukungan seluruh pihak pendengar, karya pelayanan WKRI diharapkan semakin memberikan dampak positif bagi kehidupan gereja, keluarga, dan masyarakat di Mahakamulu. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Das kaya tutas kang. Isa na lang sepatu yung pegaga.
1: Ih, kaya pa nga na.
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itupun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Informasi selanjutnya mendengar masih kita kutip dari rri.co.id, perempuan Mahulu didorong jadi teladan generasi berkualitas. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Mahakamulu, Anastasia Hiang, mendorong perempuan di Mahakamulu untuk terus meningkatkan peran dan kualitas diri, khususnya dalam memperkuat kehidupan iman. Hal tersebut disampaikannya dalam momentum peringatan HUT Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI ke-102 di Ujo Bilang pada Jumat 31 Juli 2026. Menurut Anastasia, perempuan memiliki posisi penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena itu pendengar, penguatan iman dinilai dapat menjadi landasan bagi perempuan dalam menjalankan peran sekaligus menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ia menilai perempuan memiliki kontribusi besar dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas. Peran tersebut tidak hanya terlihat dalam kehidupan sosial, tetapi terutama melalui pendidikan dan pembentukan karakter anak sejak berada di lingkungan keluarga. Anastasia mengatakan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pendidikan dan mengenal berbagai nilai kehidupan. Karena itu pendengar, peran orang tua, maksud kami seorang ibu, menjadi sangat penting dalam membangun suasana keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak. Ia berharap momentum HUT WKRI dapat semakin memperkuat semangat perempuan untuk terus berkarya, menjadi teladan, serta memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat. Perempuan juga diharapkan mampu menjaga nilai-nilai kehidupan yang menjadi pondasi dalam membentuk generasi mendatang. Anastasia menegaskan perempuan memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas generasi penerus Mahakamulu dengan teladan, pendidikan, keluarga, dan penguatan iman. Perempuan diharapkan terus melahirkan generasi yang berkarakter, berkualitas, dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan saat ini pendengar kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa, di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
1: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernapasan, dan pikiran.
0: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita. Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan paniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, "Salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal."

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.

Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya, Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Oke, baik pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18 menit ke 47 ya. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogurunggung, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RI Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda hingga nanti tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini nih pendengar ya. Dan kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar lensa olahraga. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Pengurus baru Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia, Perbasi Kalimantan Selatan langsung gerak cepat dalam menjalankan program. Meski belum resmi dilantik, kepemimpinan Haji Muhammad Syafarudin atau yang diakrab disapa Bang Din memulai program Perbasi Kalsel Goes to School dengan mengunjungi Mitra Kasih School Middle dan hike di kawasan Citraland, Kabupaten Banjar pada Jumat 31 Juli 2026. Program ini juga menjadi sarana bagi pengurus untuk memantau potensi dari siswa di Kalimantan Selatan. Selain itu, program tersebut sekaligus coaching klinik dalam mendorong pembinaan olahraga basket sejak usia dini. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan, Syafarudin mengatakan pihaknya ingin memberikan perhatian lebih kepada sekolah yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler basket. Menurutnya potensi pemain muda di Kalimantan Selatan cukup besar dan perlu dibina secara terarah sejak berada di lingkungan pendidikan.

Bang Din mengatakan sekolahnya menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Pembinaan sejak jenjang pendidikan dinilai dapat mempermudah proses penjaringan pemain untuk berbagi kompetisi pelajar nih pendengar. Program Goes to School tersebut menjadi langkah awal dari rangkaian kunjungan Perbasi Kalimantan Selatan ke sejumlah sekolah. Pengurus juga tengah menyusun agenda berikutnya untuk menjangkau sekolah yang memiliki potensi pembinaan bola basket.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat, dan jadikan dunia

Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Riau akan menggelar kejuaraan provinsi atau kejuprop tinju amatir elit 2026 di Bakinang, Kabupaten Kampar pada 3 sampai 7 September 2026. Kejuaraan ini menjadi momentum penting untuk menjaring petinju terbaik yang akan diproyeksikan membela Riau dan Pekan Olahraga Nasional PON bela diri di Manado, Sulawesi Utara. Ketua Panitia Kejupro Tinju Amatir Elit Hasbullah Yazul mengatakan Kabupaten Kampar dipercaya menjadi tuan rumah menyelenggarakan kejuaraan tahun ini. Seluruh pertandingan akan dipusatkan di lapangan pelajar Bakinang dengan melibatkan atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Menurutnya, Kejuprop bukan sekedar kompetisi tahunan, tetapi menjadi bagian dari program pembinaan atlet sekaligus tahapan seleksi menuju PON bela diri 2026. Melalui ajang ini, tim pelatih dan pengurus akan melakukan pemantauan terhadap petinju yang dinilai memiliki potensial bersaing di tingkat nasional, ya pendengar. Kejuaraan akan mempertandingkan jumlah kelas pada kategori elit putra dan putri. Para peserta memperebutkan kesempatan untuk masuk dalam skuad terbaik Riau yang dipersiapkan menghadapi persaingan PON bela diri ini, pendengar.

0: asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
1: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
3: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.
4: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aşağı

حي على الصلاة.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Lensa Olahraga pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut untuk Anda. Hingga nanti kita pukul 20.00 kita hadirkan Warta Berita Sentral nih pendengar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjamanankai Jepang pada tahun 1946.

0: elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Himbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, diantaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Jelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anin Dia Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anin Dia mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Asuransi Jasindo. satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
5: Bapak menanyakan apa?
6: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
7: Membayar komisi ini, Pak.
5: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh kita oke. Okay.
4: Total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
8: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
9: Yang sebesar kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan BTN ada 28 SPPG kami kembalikan 15,3 miliar.
8: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
10: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
11: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, Kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misal butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
10: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
7: At the regional level,
12: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
7: Trafficking in person.
10: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus

0: sosialisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Lodi mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan

0: Kerjasama Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
1: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk pemantauan data pemilih kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesehatan, ada 8 pendata. Kemudian web portal, 8 pendata. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemantauan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
0: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat besar.
2: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Radikas Selatan, main juga ada di Ayo.
4: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
3: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Radikas Selatan, kemarin juga ada di Ayo, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotim sampai dengan saat ini ada 100.
4: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
5: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di gudang hijau, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangin. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap satu persatu.
4: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi risiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki, Abdullah. serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, benar, untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan

Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mimbar Agama Islam bersama Ustadz Alwan yang mendengar dengan judul Hamba Allah Yang Baik. Dan selamat mendengarkan.
2: Mimbar Agama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa

mengingat akan maha kekuasaan Allah dan mengingat akan banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Abdullah, sekaligus sebagai khalifah di muka bumi ini. Kesadaran itu adalah merupakan anugerah bagi kita sekalian, karena dengan menyadari akan tanggung jawab kita, insya Allah kita berusaha di dalam hidup ini untuk selalu menjadi hamba Allah yang baik. Sebagai hamba tentu berusaha mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin, Allah sebagai pemilik, pencipta, pemelihara alam jagat raya ini. Ma'asyiral muslimin rahimahkumullah, manusia sebagai makhluk biologis tentu mempunyai hasrat cinta. Berbicara masalah cinta, setidaknya ada 3 tingkatan cinta. Yang pertama adalah mahabbatul ula, cinta yang pertama adalah cinta yang tertinggi, yaitu cintanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cintanya manusia sebagai makhluk biologis, cinta kepada sesama manusia, cinta harta dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah cinta yang terendah, yaitu cinta yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cinta yang pertama adalah cinta manusia kepada Allah. Allah mengingatkan kepada kita, ketika seseorang menyatakan cintanya kepada Allah, maka hendaknya mengikuti ittiba kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, apabila kamu menyatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Apa balasan orang yang mengikuti Nabi Muhammad ini? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Wallahu ghafur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barometer kecintaan seseorang kepada Allah adalah sejauh mana dia ittiba mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kewajiban-kewajiban yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah yang kita ikuti, termasuk yang sunnah-sunnah, kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga larangan-larangan Allah yang telah dijauhi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai umatnya ittiba kepada beliau juga menjauhi larangan-larangan yang telah dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cinta tabii, cinta biasa. Cintanya manusia sebagai makhluk biologis, cinta dengan sesama manusia yang lain jenis.

0: cinta, menumpuk harta dan lain sebagainya. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am wal khars dzalika mata'ud dunya wallahu indahu husnul ma'am. Kata Allah, dihiasi manusia itu cinta kepada lain jenisnya, cinta kepada anak-anaknya, cinta pada harta sampai ditumpuknya harta itu, emas, perak dan lain sebagainya, termasuk cinta kepada kendaraan pilihan atau kuda-kuda pilihan pada saat itu belum ada, Mercy dan lain sebagainya, cinta pada ternak, cinta pada sawah ladang kaplingan. Tapi ingat kata Allah, dzalika mata'ud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Apa kata Allah? Semua itu adalah merupakan permainan dunia, dan Allah lah tempat kembali sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimahkumullah, menurut ayat ini wajar kalau ada manusia secara biologi cinta kepada lawan jenisnya, cinta menumpuk harta, cinta kepada anak keturunannya, cinta kepada jabatan. Tetapi ingat, semua itu adalah merupakan permainan dunia, di mana itu hanya memilaukan mata, fata morgana, karena sesungguhnya kehidupan yang abadi adalah nanti di akhirat. Allah mengingatkan jangan sampai kecintaan kita sebagai makhluk biologis itu, cinta kepada lain jenis dan lain sebagainya itu, sampai cinta itu sejajar dengan kecintaan kita kepada Allah. Allah mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 165 insyaallah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Apa kata Allah? Ada sebagian manusia itu menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan, yang mereka cintai tandingan itu seperti ia mencintai Allah. Yuhibbuhum kahubbillah. Mereka cintai selain Allah itu, jadikan sebagai tandingannya itu seperti ia mencintai Allah. Padahal kata Allah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah harus prioritas di atas segala-galanya. Ayat ini mengingatkan jangan sampai kita berlebihan mencintai harta benda, mencintai keluarga, mencintai jabatan, sampai mengorbankan terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari harta, carilah harta itu yang halal, dengan cara yang halal pula. Karena ketika orang mencari harta, kemudian tidak dihiraukan lagi halal haramnya, itu berarti dia mencintai harta itu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diberi jabatan, jabatan itu disalahgunakan, berarti saat itu dia mencintai jabatan itu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah cinta yang terendah, cinta yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita jangan sampai orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, harta yang kita usahakan atau harta perniagaan yang kita khawatirkan kerugiannya itu, atau tempat tinggal yang engkau senangi, kata Allah, ahabba ilaikum minallah wa rasulihi, lebih engkau cintai daripada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wa jihadi fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Kalau ada yang lebih mencintai selain Allah dan rasulnya tadi, apa kata Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggu saatnya Allah sampai memberikan suatu keputusan. Artinya apa? Tunggu Allah akan memberikan azab terhadap orang-orang yang mencintai selain Allah itu sampai mengorbankan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa permasalahannya sampai manusia itu berani menggeser cintanya kepada Allah dan memprioritaskan cintanya kepada selain Allah? Ternyata hanya karena ia terpukau oleh kemilauan dunia. Ia terpesona oleh keindahan dunia yang fata morgana. Padahal ingat kata Allah bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan kematian yang selanjutnya. Ada kehidupan berikutnya, yaitu ketika kita di alam barzah, kemudian kita dibangkitkan pada yaumul ba'as, dan di sana kita setelah mengalami yaumul hisab atau yaumul mizan, di sana ada balasan surga bagi orang-orang yang taat kepada Allah, atau orang-orang yang terlanjur berdosa tapi dia sempat bertobat sebelum meninggal. Dan di situ ada neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, untuk orang-orang yang mencari rezeki terpukau oleh indahnya dunia dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai mereka tidak ubahnya seperti binatang, balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini disyitir oleh Allah di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 12. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiyal anhar walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru maswal lahum. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir itu apa, mereka bersenang-senang di dunia ini sampai dia memakan apa yang ada di depannya seperti binatang. Artinya apa? Tidak dihiraukan lagi halal haramnya, baik buruknya. Wan naru maswallahum, dan neraka tempat yang layak bagi orang-orang yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak terjerumus ke dalam kemilauan dunia ini sampai kita melalaikan kecintaan yang utama, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mimbar Agama.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
4: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
3: Cuci tangannya yang benar ya.
4: Yang benar? Bagaimana, Bu?
3: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir, dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
4: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
3: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
5: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu mini drama dari RRI Ranai dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang nih. Dan selamat mendengarkan nih pendengar pada malam hari ini.
2: Sayur, sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
3: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main. Suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
2: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, enggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
4: Manisem, ya. Petai ada tak?
2: Ada.
4: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
3: Sedap tu Joya.
2: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
3: Manalah kita tahu Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
3: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
3: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
2: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
3: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
3: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli, mana pula dia ni? Ramli! Hah, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu akan libur. Pai balanjo lah. Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak calik kalau lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ye.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan dah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Uda Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya di Senar Malam kami hadirkan program Ngobras, yaitu ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas lokal di pendengar. Dan seperti apa informasi selengkapnya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Pariwisata merupakan salah satu faktor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Komunitas lokal adalah sekelompok individu yang tinggal di wilayah geografis yang sama, saling berinteraksi secara intensif, dan diikat oleh nilai norma, kepentingan, atau rasa kebersamaan yang serupa di pendengar.

Namun keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif komunitas lokal sebagai pemilik sekaligus penjaga potensi wisata di daerahnya. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata terus mendorong kolaborasi yang kuat dengan masyarakat agar pengembangan destinasi berjalan secara berkelanjutan. Sinergi ini memungkinkan setiap potensi wisata dikembangkan tanpa menghilangkan nilai budaya adat istiadat maupun kelestarian lingkungan. Dengan kerjasama yang baik, mau manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
0: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.
3: Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata memberikan banyak manfaat, terutama dari sisi ekonomi lokal. Kehadiran wisatawan meningkatkannya permintaan terhadap produk kerajinan, kuliner khas, jasa pemandu wisata, hingga penginapan yang dikelola masyarakat. Kondisi ini menciptakan peluang usaha baru sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga semakin berkembang sektor wisata. Semakin besar pula kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, kolaborasi menjadi faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan nih, pendengar.

Komunitas lokal didefinisikan sebagai kelompok orang yang berinteraksi dan tinggal di suatu lokasi bersama. Kata ini sering digunakan untuk merujuk pada suatu kelompok yang diorganisasikan berdasarkan nilai-nilai bersama dan dikaitkan dengan kohesi sosial dalam lokasi geografis yang sama, umumnya dalam unit-unit sosial yang lebih besar daripada rumah tangga nih pendengar. Kata ini juga dapat merujuk pada komunitas nasional atau komunitas global.

Dan kata komunitas berasal dari kata Prancis kuno communiat, yang berasal dari kata Latin dengan atau bersama dan munus atau hadiah. Istilah umum untuk persekutuan untuk masyarakat yang terorganisasi, nih pendengar.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas lokal nih pendengar. Semoga bermanfaat informasinya pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar Radisnor, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Dan seperti biasa kami hadirkan program Ruang Rindu untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Mbak Siska nih. Halo, selamat malam Mbak Siska. Halo. Halo, selamat malam Mbak Siska. Halo. Iya, rupanya terputus ya. Semoga Mbak Siska bisa bergabung kembali di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini nih, pendengar. Baik, selanjutnya ada Mbak Siska yang bergabung kembali nih, pendengar. Halo, selamat malam Mbak Siska. Halo.

0: Cek, halo. Halo, selamat malam, Mbak Siska. Halo. Baik, selanjutnya ada Bang Andre nih yang bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam Bang Andre. Sepertinya tidak masuk ya suaranya. Iya, halo. Lagi ada kendala ini Bang Andre. Halo? Halo?
1: Oke. Okay. Ya. Buat Dede Siska tadi memang sehat ya.
0: Amin.
1: Buat ada kubu atau di.
0: Halo, Bang Andre.

0: Okay, hi.
1: Iya, terima kasih buat Bang Andre ya. Mohon maaf ini belum bisa terdengar suara ya. Menelpon pada malam hari ini sambil saya kembali cekkan dulu ya. Oke, selanjutnya ada Bunda Riman yang bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam Bunda. Iya, halo Bunda.
2: Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali.
2: Ya, lagunya boleh?
1: Masih bisa. Kira-kira lagunya apa nih, Bunda?
2: Bintang Kehidupan.
1: Bintang Kehidupan. Boleh sapa ya. Salamnya dulu.
2: Sapa salamnya buat Siska tadi tuh, selamat malam, semoga sehat selalu. Ada Kak Andre juga, ada Putra Kutai, ada ini juga, ada Joni juga, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Oke, baik Bunda.
2: Ini dengan abang siapa ya? Bang Dani kah? Bang Bagus?
1: Dengan Dani, Bunda.
2: Oh iya. Kayaknya tadi tuh sempat hilang jaringan. Ada 1 jam lah hilang jaringan.
1: Kapan itu, Bunda?
2: Barusan tadi. Soalnya di tempat Bunda tadi listriknya padam.
1: Oh gitu.
2: Listriknya padam dari jam 6. dari jam listrik. Jaringan baru ada lagi, jaringannya, listriknya juga baru nyala. Ya, buat Bang Daninya nih, selamat bertugas aja, semoga sehat selalu, sukses selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Pulangnya hati-hati, semoga selamat sampai di rumah.
1: Amin, Bunda.
2: Terima kasih atas waktunya Bang Dani. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bunda Rimani pendengar yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya ada Mbak Siska yang bergabung di pendengar. Halo, selamat malam Mbak Siska.
3: Selamat malam Bang Dani.
1: Nah, baru ada kedengaran nih
3: ya. Ini gangguan ini kayaknya nih.
1: Oh gitu.
3: Mbak Rima juga putus-putus juga suaranya.
1: Lagi gangguan.
3: Lagunya anu aja Bang Dani, Kemesraan.
1: Boleh? Kemesraan ya, ya. Sapa salamnya dulu.
3: Sapa salamnya buat semua-muanya aja.
1: Boleh.
3: Untuk Bang Daninya semoga sehat selalu.
1: Amin Bunda.
3: Pulangnya nanti hati-hati. Itu aja Bang Dani, selamat malam. Makasih.
1: Iya, terima kasih buat Mbak Siska ya, yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Rantau yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Rantau.
4: Halo, selamat malam. Dingin-dingin.
1: Dingin-dingin?
4: Ya, dingin-dingin rasanya.
1: Betul. Ya.
4: Di sini cuaca ini agak bencong-bencong.
1: Agak bencong-bencong?
4: Ya, agak pecah nih. Lagunya Pancet Pondak tuh apa banyak-banyak itu?
1: Pancet Pondak ya. Begitu indah demi kau si buah hati. Habis itu yang pertama kali untuk sebuah nama. Di saat kau harus memilih, ku cari jalan terbaik. Mutiaraku walau hati menangis.
4: Ya, yang manis ya.
1: Yang mana? Yang mana, Bang?
4: Habisan teh.
1: Walau hati menangis.
4: Jalan terbaik itu.
1: Jalan terbaik.
4: Iya, iya, iya.
1: Boleh,
4: ya.
1: Boleh. Ya, sapa salamnya dulu, Bang.
4: Ya. Tidur. Kita mendengar sendu-sendu malamnya. yang demam-demam ini, mudah-mudahan kami dapat sembuh baik.
1: Amin.
4: Bekerja tidak ingin semula dan tidak ada segala hal lagi. Aku ini baru saja.
1: Halo.
4: Yang laki mau. Itu sampaikan anu pesanku di. Nah, ini melalui ini musibah kan. Nah, adik mamaku kan meninggal, jadi tolong tadahi. No Ananda, bapak itu Haji Kadri, bapak itu yang di Kemang Janggut itu, beritahu itu neneknya yang meninggal tuh hari ini tadi ya, jadi hari ini juga ya, ditanam tadi itu habis orang badar diturun ke dalam masjid ya, langsung dia itu dikuburkan. Jadi mudah-mudahan Edi dengar, tolong tuh sampaikan ke Nur. Nur anaknya Haji Kadri. Itu. Jadi sepupu sekali nenek Nur ini meninggal. Hari ini tadi jam 9 Ahmad tadi. Nah, jadi langsung aja hari ini juga dikuburkan tuh. Jadi itu aja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bang Putra Rantau yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, mendengar selanjutnya ada Bunda Dahlia nih yang bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam Bunda.
0: Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bunda. Gimana kabarnya nih Bunda?
0: Kabar baik, sehat aja selalu. Semoga juga Bang Dani sehat.
1: Amin.
0: Ya, bisa menjalankan tugas sebaik-baik mungkin ya.
1: Iya.
0: Lagunya
1: apa nih?
0: Teringat selalu.
1: Dari siapa Bunda?
0: Teringat selalu dari Titik Kadi.
1: Teringat Titik Kadi ya?
0: Teringat selalu. Iya, Titik Kadi.
1: Oke, ada lagunya. Siapa salamnya dulu Bunda ya?
0: Ada. Ya, mungkin bersingkat waktu aja tuh. Boleh, semuanya aja Bunda. Yang lagi dengerin malam ini, salam sehat semua pendengar. Semoga besok pagi bisa beraktivitas lagi. Ya, mungkin itu aja deh Mas Dani. Terima kasih Mas Dani ya, sukses selalu Mas Dani. Pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bunda Dahlia nih pendengarnya sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Mah, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Mah.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Mah?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Mah?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Budi, ku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah, kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Eh, yuk kau.
3: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Kami buka kembali tensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Mbak Ani ya di Ongko Asa. Selamat malam Ruang Rindu. Mau request lagu Semi Simorangkir, Kau Seperti Melati. Buat Bang Dani, selamat bertugas dan selamat malam. Semoga sehat selalu. Kalau pulang, hati-hati di jalan. Oke, baik buat Mbak Ani ya, sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam.

0: Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Bang Putra Banjar nih pendengar. Selamat malam Bang Dani, malam lagunya Surat Undangan. Oke, sebelum kita berlanjut, kita putarkan, kita angkat telepon dari Bang Andre dulu ya. Halo, selamat malam Bang Andre.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya Bang Andre. Halo.
1: Halo.
0: Iya, iya, halo.
1: Boneka India deh.
0: Mm-hmm.
1: Boneka India
0: lagunya. Boneka India lagunya tadi ya. Mm-hmm. Tadi hilang jaringannya Bang Andre.
1: Oke.
0: Boleh, boleh. Mm-mm. Maaf ya Bang Andre ya, baru bisa diputarkan ini ya.
1: Susah nih.
0: Heeh, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Andre nih pendengar yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, kami akhiri sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Aku haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya, yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin.
1: Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari, serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
4: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
3: Tapi kayak beneran loh, Bu.
4: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
3: Suka lupa tuh, Bu.
4: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
5: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada pada malam hari ini, dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda in Sendawar malam ini info dan musik 2000-an untuk Anda. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut untuk Anda.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Samarinda terus berinovasi untuk mempertahankan daya saing produk lokal. Salah satunya Oma Tepe yang konsisten menjaga kualitas tape, singkong, mentega melalui teknik pengolahan tradisional sejak berdiri pada 2015. Pemilik Oma Tepe, Putri Mahanani, mengatakan kualitas produknya dimulai dari pemilihan singkong sebagai bahan baku hingga proses pengolahan yang dilakukan secara cermat, yang mendengar.

Menurut Putri, proses fermentasi juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Suhu yang terlalu dingin, terutama saat musim hujan, dapat memperlambat proses fermentasi sehingga memengaruhi cita rasa tape ini, pendengar. Karena itu, pengendalian suhu menjadi salah satu perhatian utama dalam menjaga kualitas produk.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada laga kedua grup A ASEAN Championship 2026 di Konburi Daikin Stadium Thailand, Jumat 31 Juli 2026. Hasil ini mengantarkan skuad Garuda memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan, nih pendengar. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan meski menciptakan sejumlah peluang pada babak pertama. Garuda belum mampu membul gawang Timor Leste yang dikawal Dialan Niski sehingga skor tetap 0-0 hingga turun minum.

Momentum berubah pada menit ke-21 ketika bek Timor Leste Jackson Flower diusir dari wasit menerima kartu kuning kedua. Unggul jumlah pemain membuat Indonesia semakin menguasai jalannya pertandingan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-74, Sean Pantinama mencetak gol pembuka setelah memanfaatkan umpan Doni Pamungkas untuk membawa Indonesia unggul 1-0. 4 menit berselang, Tom Hai mengandakan keunggulan Garuda melalui eksekusi tendangan bebas yang meluncur ke pojok kanan atas gawang Timor Leste. Gol tersebut membuat Indonesia semakin nyaman mengendalikan permainan. Michel Becker kemudian memastikan kemenangan Indonesia pada menit ke-81. Penyerang muda itu menyelesaikan umpan Ragnar Orotmangon untuk mengubah skor menjadi 3-0 yang bertahan hingga peluit panjang dibunyikan nih pendengar. Dan baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu rilisan tahun 2000-an untuk Anda hingga penghujung acara nanti. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak itu dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah seringkali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

lain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Ya, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Aduh, panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah.

0: Satu RRI Samarinda, kami masih menantikan narasumber kita untuk pagi hari ini untuk menyajikan sajian mutiara pagi ya, dari kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, yang mudah-mudahan narasumber kita nanti bisa segera bergabung bersama kita agar program acara kita nanti bisa kita laksanakan. Dan untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Satu FM.
2: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: Rekomendasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar, saat ini kita masuk pada pukul 5 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan segera bersama dalam program Mutiara Pagi.
1: Pro 1
2: dari M. Yamin nomor 8 Samarinda.
1: Satu.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Bersama saya rekan Serem Padil, teman rekan Edi Susanto, pendengar hadir dalam program Mutiara Pagi di edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Tema kita pendengar kali ini adalah Sapar Berkah Bagi Yang Taat, Sial Bagi Yang Maksiat. Dan tema ini mengajak kita memahami bahwa bepergian atau sapar bukan sekedar perpindahan dari satu

Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Sepertinya, apakah audionya belum dibuka? Ya, mohon izin Pak Ustaz, mungkin apakah audionya Pak Ustaz belum dibuka? Ya, Pak Ustaz belum bisa dengar suara saya ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti Anda juga dapat berpartisipasi tentunya ya, seperti biasa di jalur telepon kami nanti di 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Kita masih coba untuk narasumber kita bergabung agar bisa mendengarkan suara beliau di jalur telepon WA. Kita coba lagi. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, kami belum bisa menerima suara dari Pak Ustaz. Kita akan tunggu untuk kita benahi dulu. Mudah-mudahan tidak ada gangguan ya, sehingga acara kita pada pagi hari tetap berjalan. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita kembali bersama di sajian Mutiara Pagi. Kita coba sapa untuk narasumber kita pada pagi hari ini, sudah terhubung di jalur telepon WA ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Belum ada suaranya. Ya. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah tidak bisa dengar suara kami Pak Ustaz?
1: Satu. Halo.
0: Ya, ini sudah baru masuk ya. Ya. Bisa dengar kok suara kami ya Pak Ustaz? Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Kita sapa tadi, sudah ada suaranya Pak Ustadz. Apakah bisa dengar suara kami Pak Ustadz?

0: Baik, pendengar Persatu RRI Samarinda, tadi sudah sempat ada narasumber kita bergabung ya. Apakah kendala di jalur kita atau di jalur narasumber kita? Apakah untuk audionya kita, mute-nya sudah terbuka ya Bang ya? Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, pendengar Persatu RRI Samarinda, jangan kemana-mana.
1: Satu.
0: Ya, suara saya bisa didengar Pak Ustadz? Suara saya bisa didengar Pak Ustadz? Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian sajian Mutiara Pagi. Kami masih akan coba untuk narasumber kita agar bisa kita monitor ya di sajian acara ini.

Ustaz Teresa. Mari kita coba kembali memanggil narasumber kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ya, baik. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana. Kita akan coba refresh dulu untuk narasumber kita. Kita panggil lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Karena saat... Oke, baik. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, rangkaian Samarinda pagi nanti kita akan hadir bersama narasumber kita Ustadz Alfianur. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ya, apakah Pak Ustadz bisa dengar suara kami, Pak? Halo, Pak Ustadz. Oh ya, bisa di unmute Pak Ustadz. Ini di mute ya. Suaranya Pak Ustadz di mute. Bisa dibuka Pak Ustadz.

0: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah akhirnya bisa terhubung ya. Ya baik Pak Ustaz, tema kita pada pagi hari ini adalah saparah berkah bagi yang taat, sial bagi yang maksiat. Betul ya Pak Ustaz ya?
1: Ya.
0: Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, seperti yang sudah kita sampaikan di pengantar tadi, kita akan mendengarkan dulu tausiah bersama Bapak Ustadz Alpianur Esahi dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Baik, silakan untuk tausiahnya dulu Pak Ustadz, silakan Pak.
1: Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasi'il fadli wal ihsan. Wa muda'i fil hasanati lilazawil iman. Al-Ghani alladhi lam tazal sahibu judihi tasiluhi khairat kulli waqti wa awani al-alim alladhi la yakhfa alihi khawatitul janan al-hayyil qayyum alladhi la tagidu nafaqatuhu bimaril duhur wal-azman ahmaduhu humdan yapukul ada wal-husban wal asyukru syukran nazal bihi minhu mawahibil ridwan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Attaquni ya ulil albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wa wala tiyarah wala hammah wala safar wa piramil majzum kama tafir minal asad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ila zalika minasyahidin wa syakirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pendengar radio RRI Samarinda. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tausiah Mutiara Pagi Radio RRI Samarinda. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillah senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk terima kasih kepadanya segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan sehat sehingga kita bisa terus istiqomah menunaikan ibadah sholat subuh dan kewajiban lainnya. Semoga ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan sebagai hamba-Nya yang taat serta dikumpulkan dalam surga-Nya yang penuh nikmat. Salawat dan salam juga terjurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, idola kita, yang telah mengajarkan kita kebenaran agar tidak terjerumus kepada kesalahan dan kebaikan agar tidak terjerumus pada keburukan. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, kesejahteraan kepada keluarga kita, para sahabat kita, dan semuanya umat manusia. Amin, amin, ya Rabbil Alamin.

pada bulan Safar ini sangat penting bagi kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan, karena bekal yang akan kita bawa menuju akhirat bukanlah harta yang melimpah, bukanlah wajah yang tampan rupawan, bukan pula jabatan, namun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bawa untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaza ditaqwa fattaquni ya ulil albab. Yang artinya bertakwalah, bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi orang yang punya akal sehat, orang yang bisa berpikir, pasti akan melakukan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti sholat, tidak mikirkan yang penting kerjakan sholat, nah, itu perintah Allah, tidak ada alasan. Pada bulan Safar ini, yaitu bulan kedua dari kalender bulan Hijriah setelah bulan Muharram, banyak orang yang beranggapan keyakinan bahwa bulan ini merupakan bulan kesialan. Semua perbuatan yang dilakukan akan sial dan tidak akan pernah menuai kesuksesan. Kebanyakan orang berpendapat anggapan dan keyakinan tersebut tentu tidak benar dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang kita anut bersama. Dalam Islam tidak ada suatu bulan yang bisa mendatangkan suatu bahaya, kesialan, dan kegagalan dengan sendirinya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Hal ini terdapat di dalam surah Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya setiap bencana yang menimpa bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah ditulis di dalam kitab, yaitu lauhim mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Surah Al-Hadid ayat 22. Ayat ini menegaskan bagi kita semua bahwa suatu musibah, ujian, kesialan yang menimpa seorang hamba bukan disebabkan oleh suatu bulan tertentu, bukan disebabkan bulan Safar dan bulan-bulan lainnya. Kata orang, bulan Safar tidak bagus untuk melaksanakan membangun rumah, mau laksanakan pernikahan, mau perjalanan, mau membuka usaha, kata orang. Melainkan sudah tercatat di dalam lauhul mahfuz yang sudah ada sejak zaman dahulu. Keyakinan bahwa suatu bulan yang bisa mendatangkan kesialan dan dengan sendirinya merupakan keyakinan yang salah. Dan Islam tidak pernah mengajarkan keyakinan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, La a'da wala tiarah wala hammah wala safar wafira min majzum kama tafir minal asad. Yang artinya tidak ada wabah, maksudnya yang menyebarkan dengan sendirinya tanpa kehendak Allah, dan tidak pula ada ramalan sial, maksudnya tidak pula burung, dan tidak ada kesialan. Ada bulan Safar, menghindarlah dari penyakit gudam sebagai mana engkau menghindar dari singa. Lantas bagaimana caranya bagi kita semua untuk menjadikan
bulan ini dengan bulan yang penuh manfaat dan berkah. Bagaimana kita semua bulan ini menjadikannya bermanfaat, berkah, bermanfaat, berkah. Selalu ingat kepada Allah SWT dan selalu melaksanakan ibadah. Makin rajin membaca Al-Qur'annya makin banyak. Maka jawabannya adalah dengan cara terus sibuk dan berusaha untuk meningkatkan keimanan. Arti beriman, percaya. Arti percaya yaitu mau melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Dan percayakan Allah Ta'ala. Dan ketakwaan kepada Allah SWT, itu beribadah. Setiap zaman, bulan dan waktu yang kita jalani dengan ketaatan, maka akan menjadikan bulan yang berkah bagi dirinya, keluarganya, ataupun orang yang sekitarnya. Termasuk juga di bulan Safar.

dalam hadis tadi Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada kesialan khusus dalam bulan Safar. Istilah Safar adalah bentuk penolakan terhadap anggapan jahiliyah yang menyatakan bahwa bulan Safar membawa keburukan atau kesialan. Syariat Islam datang untuk menghapus mitos-mitos tahayul dan keyakinan yang tidak bersandar pada wahyu. Justru dalam Islam tidak ada bulan sial karena semua bulan adalah ciptaan Allah dan mengandung peluang pahala maupun dosa tergantung dari amal manusia di dalamnya.

Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat Radio RI Samarinda, safar bisa jadi berkah bagi yang taat dan sial bagi yang maksiat. Kesialan bukan berasal dari nama bulan, melainkan dari perbuatan manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaf'alu katsira. Artinya musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Jadi kesalahanmu. Ayat ini menegaskan

0: bahwa segala keburukan atau musibah yang menimpa seseorang adalah akibat dari dosa atau melalaikannya sendiri, bukan karena hari atau bulan tertentu. Maka siapa yang taat kepada Allah, bulan apapun akan menjadi berkah baginya. Sedangkan bagi yang durhaka, terus-menerus bermaksiat, maka semua waktu bisa jadi sial baginya. Ayat di atas dalam kitab Ta'iful Ma'arif bin Ima liwawaw mawas mil an minal wazaib, Imam Ibnu Razab mengatakan, "Fakullu zamanin sagalahu mu'min bita'atin lahi bahwa zamanun mubarak alih. Fakullu zamanin sagalahu abda bima'asyatin lillah bahwa mas umum alih." Maka setiap zaman yang menyibukkan orang mukmin dari melakukan ketaatan kepada Allah, setiap zaman, setiap keadaan, setiap bulan, waktu sibuk melaksanakan taat kepada Allah, maka zaman itu merupakan zaman yang diberkahi. Dan setiap zaman yang menyibukkan manusia dengan bermaksiat kepada Allah, maka zaman itu merupakan zaman kesialan yang tidak ada keberkahannya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat Radio RI Samarinda, contohnya dari keberkahan bagi yang taat kepada pada bulan Safar, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW terjadi di bulan Safar, yaitu Rasulullah keluar dari Mekah menuju Madinah pada bulan Safar dalam rangka menyelamatkan dakwah dan membangun peradaban Islam. Ini menunjukkan bahwa bulan Safar bulan penuh harapan dan perjuangan, bukan bulan penuh kesialan. Ulama salaf dan para pejuang Islam tidak pernah menghentikan amal di bulan Safar. Mereka tetap belajar, berdagang, melaksanakan pernikahan, bahkan berjihad di bulan ini. Maka mereka yakin bahwa keberkahan datang dari Allah, bukan dari nama bulan itu sendiri. Para pendengar radio RRI Samarinda yang diberkahi Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gunakan momentum bulan Safar ini untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Jika kita merasa penuh hidup penuh kesulitan, maka jangan salah bulan, waktu ataupun nasib, tapi koreksilah diri sendiri. Mungkin kita kurang jujur dalam bermuamalah. Ibadah salat sering kita lalaikan, lisan kita sering menyakiti orang, atau mungkin kita sering maksiat dengan mata, telinga, dan hati. Bulan Safar bisa menjadi pengingat bahwa Allah memberi kita waktu untuk memperbaiki diri. Barang siapa yang taat kepada Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Sebagaimana jika ia membangkang, maka maksiat akan mengajarkan kapanpun dan dimanapun. Di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlatul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhaz nahum bimakanu yaksibun. Artinya sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Ini akibat dari pekerjaan mereka juga yang membuat kesialan. Ayatnya menyampaikan sangat penting, keberkahan datang karena iman dan takwa, bukan karena tanggal ataupun bulan tertentu. Islam adalah agama yang memerdekakan akal dari belenggu mitos dan pola khurafat. Dan diajarkan untuk menyadarkan segala hal kepada takdir Allah, bukan kepada tahayul. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala, ya, berkata Rasulullah SAW bersabda, man raddathu tayratun min hajatin taqat asyraka, qalu ya Rasulullah ma kafaratul zalik, qala ayakul ahduhum Allahumma la khaira illa khairak wala tayra illa tayruk wala ilaha gairuk. Barang siapa mengurung niatnya karena ikhtiarah menganggap sial, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah tersebut tebusannya? Beliau bersabda, hendaklah ia mengucapkan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari engkau. Ia adalah burung itu yang dijadikan objek tayur alainkan makhlukmu, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Riwayat hadis Ahmad. Semoga ayat ini mengingat kebagi kita semua. Semoga Allah menerima amal ibadah kita serta menjadikan bulan Safar ini sebagai bulan berkah, bukan kesialan. Lantas bagaimana caranya kita semua untuk menjadikan bulan ini dengan bulan yang penuh manfaat dan berkah? Maka jawabannya adalah dengan cara sibuk dan berusaha untuk menyiapkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Karena setiap zaman, bulan, dan waktu yang kita jalani dengan ketaatan, maka akan menjadikan bulan yang berkah, termasuk juga dengan bulan Safar dalam kitab Lata'iful Ma'arif fi Ma'wasail Am Minal Azan. Imam Ibnu Rajab mengatakan, fakullu zamanin sagalahu mu'min bita'atillah bahwa zamanun mubarak alihi, wakullu zamanin sagala abda bima'asyatillah bahwa mas'umun alihi. Maka setiap zaman yang menyebutkan orang mu'min itu melakukan taatan kepada Allah, maka zaman itu merupakan zaman yang diberkahi. Setiap zaman yang disibukkan manusia dengan kemaksiatan kepada Allah, maka zaman itu merupakan zaman kesialan. Dengan demikian, dengan kesibukan bahwa penyebab suatu bulan menjadi sial dan tidak dibaga oleh Allah karena banyaknya kemaksiatan di dalamnya, andaikan setiap bulan yang kita jalani dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, maka tentu tidak akan ada bulan kesialan di dalamnya. Dan karena itu mari kita momentum salat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan mengerjakan semua kewajiban dan mengganti semua kewajiban yang kita tinggalkan. Maksudnya mengqada salat yang ditinggalkan kita qada, puasa yang kita tinggalkan kita qada, dan yang lain, nazar yang belum terlaksanakan kita laksanakan kalau ada, dan menjauhi semua larangannya serta bertaubat kepada kesalahan dan kemaksiatan yang pernah kita perbuat. Demikianlah keberkahan di bulan Safar bagi orang yang taat dan kesialan bagi orang yang maksiat. Semoga tema ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah menjalankan ibadah untuk ketaatan kepada Allah SWT, dan kita bisa menjauhi larangannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengkoreksi diri masing-masing. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz untuk tausiahnya. Dan pendengar, masih ada waktu kita kurang lebih 20 menit ke depan ya, untuk menanyakan atau mungkin ada yang disampaikan kepada narasumber kita. Dan di jalur WA juga sudah ada yang bergabung, sudah ada yang mengirimkan pertanyaannya di pesan singkat. Dan pendengar Persatu Indonesia Marinda, di dua jalur telepon juga kami buka di 736566 743495. Namun kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sajian Mutiara Pagi Persatu Indonesia Marinda.
2: Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz, Quran Surat Hud, ayat

Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memiliki dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Quran Surah Az-Zumar ayat 7.

0: Samarinda.
1: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda dan Pak Ustadz, di jalur telepon sudah ada yang menunggu. Kita coba sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Merari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadel.
1: Ya, silakan ya. Pak Ahmad Irwan. Langsung
2: aja ya. Ya. Waktu sedikit lagi ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ini tentang...
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tentang masa bulan Safar ya. Ya. Dua hal pertanyaan. Masyarakat di Jawa terutama ya, sudah menjadi keyakinan bahwa tidak boleh misalkan menikahkan di bulan Safar, karena itu dengan alasan katanya bulan Safar itu tempat peringkat para hewan, masa manusia dikatanya dijadikan dengan hal itu, yang paling itu menjadi keyakinan, padahal semua bulan juga kan baik gitu. Yang pertama, yang kedua, ini di bulan Safar ternyata penuh dengan permasalahan ya di negeri kita ini, terjadi apapun juga penangkapan korupsi dan sebagainya terjadi di bulan Safar. Nah, kira-kira apa menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur. Baik, Pak Ustadz, di jalur WA juga ada Bang Sulaiman Telatela yang sudah mengirimkan pesannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kenapa bulan Safar disebut bulan keburukan dibanding bulan-bulan yang lain? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Dari Sulaiman Telatela di Loa Bakung. Yang pertama tadi dari Pak Ustadz, dari Pak Ahmad Irwan ya, yang ada di Bandung Timur. Katanya di masyarakat Jawa katanya tidak boleh menikahkan di bulan Safar, termasuk juga tadi katanya di bulan Safar ini penuh dengan permasalahan. Bisa ditanggapi dulu yang dari Pak Ahmad Irwan, Pak Ustadz.
3: Ya, terima kasih. Ya, bulan Safar kebanyakan orang jarang menikahkan anaknya di bulan Safar. Nah, kebetulan saya sebagai penyuluh di Kementerian Agama bertempat di KUA, bulan Safar ini gak banyak yang nikah di KUA ataupun di luar. Nanti bulan Sawal kebanyakan yang nikah. Katanya tadi kebanyakan tradisi masyarakat Jawa nikah pada bulan Safar, mungkin sial apa itu kan, nggak tahu kita masalahannya itu. Tapi istri Rasulullah nikah di bulan Safar. Masa kita menganggap bulan Safar pernikahan sial melaksanakannya, padahal Rasulullah nikah dengan Siti Hadijah di bulan Safar. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah di bulan Safar menjadikan sebagai penting perjalanan awal Islam. Padahal di awal-awal hijrah pun dari Mekah ke Madinah di bulan Safar juga. Di tengah tradisi masyarakat yang memandang Safar sebagai bulan yang buruk, kebanyakan ya, dikutip dari buku Kalender Hijrah, di dalam katanya bulan Safar merupakan bulan kedua dalam penanggalan bulan Hijriah. Namun Safar yang berarti kuning, nama ini merujuk kepada kondisi alam saat itu, di mana daun-daun memulai menguning. Nah, mungkin itu penanaman ini mencerminkan kebiasaan masa Arab mengaitkan nama bulan dengan musim atau tanda-tanda alam yang tertentu yang buruk, mungkin itu ya. Menurut Imam Ibnu Katsir, Safar berarti sepi atau sunyi, mencerminkan kebiasaan orang Arab zaman dahulu yang meninggalkan rumah untuk bepergian atau berperang, membuat pemukiman mereka kosong. Nah, di sisi lain masyarakat jahiliyah juga menganggap Safar sebagai bulan yang membawa kesialan atau bertanda buruk, meski kepercayaannya tidak dikenal dalam Islam.

gitu ya. Karena masa kita menghindari melaksanakan pernikahan di bulan Safar, padahal Rasulullah SAW menikah di bulan Safar dengan Siti Khadijah.

0: Ustadz, untuk tanggapannya Pak Ustadz.
1: Ya. Ya.
0: Baik, terima kasih. Untuk Pak Sulaiman Telatela Pak Ustadz, bisa ditanggapi Pak Ustadz?
1: Apa tadi?
0: Ya, dari Pak Sulaiman Telatela, kenapa bulan Sapar disebut bulan keburukan dibandingkan bulan-bulan yang lain? Meskipun tadi dalam sajian tausiah mungkin sudah dipaparkan, tapi secara singkat mungkin bisa ditanggapi untuk Pak Sulaiman Telatela, Pak, silakan Pak.
1: Kenapa bulan Sapar ya? Nah, itu mungkin karena bulan Sapar kebanyakan tradisi atau keburukan yang menimpa orang yang bermaksiat mungkin kan, karena kejadian-kejadian kebanyakan di bulan Sapar, padahal bulan Sapar tidak tentu keburukan itu terjadi di bulan Sapar. Nah, padahal itu tadi ya, bukan bulan Sapar dari Pak Sulaiman tadi ya.
0: Baik, begitu ya Pak Sulaiman Telatela yang ada di Loa Bakung untuk menanggapi kenapa bulan Sapar disebut bulan keburukan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Baik Pak Ustadz, masih ada waktu beberapa menit ke depan, mungkin bisa ditanggapi juga. Ini bagaimana dengan seorang muslim Pak Ustadz yang seharusnya menyikapi berbagai mitos ya, ramalan atau kepercayaan tentang kesialan yang masih berkembang di masyarakat ini, kira-kira bagaimana kita menyikapinya agar tetap bertawakal kepada Allah tanpa mengabaikan ikhtiarnya Pak Ustaz?
1: Jadi intinya menanggapi bulan Sapar, kenapa orang tidak mau menikahkan anaknya, kenapa tidak mau berjalan. Nah, kita bersandarkan dengan hadis Rasul melaksanakan pernikahan Rasulullah di bulan Sapar, melakukan hijrah ke Madinah bulan Sapar, banyak yang lainannya, dengan nikah dengan yang lain juga, istri yang Rasulullah yang lain kan juga ada, terlihat selain Khadijah di bulan Sapar juga. Nah, kita berpandangan bersandarkan kepada Islam, bukan bersandarkan kepada adat istiadat, kebiasaan atau kejadian-kejadian alam yang kebetulan terjadi di bulan Sapar. Itu bersandarkan, berujukan kepada hadis Rasul dan Al-Qur'an juga tadi kan, bukan bersandarkan kepada adat istiadat ataupun kejadian-kejadian terjadi di bulan Sapar yang tidak bagus. Itu.
0: Baik. Ya, baik Pak Ustadz, dan sebagai pesan ini kepada masyarakat kita agar bisa lebih memahami lagi terutama terkait tema kita, Sapar berkah bagi yang taat, sial bagi yang maksiat. Nah, kira-kira apa pesan dan nasihat Pak Ustadz kepada pendengar kita di manapun berada yang saat ini sedang monitor acara kita ya, terkait agar Sapar, bulan Sapar ini, bahkan seluruh waktu dalam kehidupan ini benar-benar menjadi masa yang penuh keberkahan, bukan karena bulannya tetapi karena meningkatnya iman. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Marilah kita tingkatkan iman kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya, menjalankan semua yang diperintahkannya seperti sholat tepat waktu, jangan melambat-lambatkan ataupun yang lain-lainnya. Nah, pekerjaan kita laksanakan dengan sesuai kebaikan, tidak bekerja ataupun mau mulai kerja, mau melaksanakan pernikahan, dipersilahkan, jangan memandang kepada adat istiadat ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Sapar, seperti ada kebakaran atau kemarau. Sekarang kan kemarau panas banget tuh ya, sampai di orang di sawah-sawah ada yang keringan tuh kan. Nah, bulan Sapar padahal kan kalau kekeringan pada itu lebih berkah kepada orang yang mencari ikan ya. Nah, itu ada juga keberkahannya, jangan memandang kepada panasnya itu kan. Nah, atau melaksanakan acara pernikahan kita laksanakan, jangan memandang, carilah waktu-waktu hari baik, bukan memandang hari bulannya. bulan Safar tidak boleh ini, tidak boleh ini, menunggu bulan nanti saja. Kebanyakan orang itu kan pada Rasulullah menikah dengan Khadijah di bulan Safar. Ya, kita tingkatkanlah ketakwaan kita. Jangan, kalau kita ber apa namanya buruk persangka kita, maka buruk juga akan menipu kita. Kalau persangka kita baik, maka akan baik pula. Dan taat kepada Allah akan kita lah tuai hasilnya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Dilanjutkan berdoa ya.
0: Silakan Pak Ustaz.
1: Ya. Bilah daratin Nabi Sopara Sallallahu Alaihi Wasallam. Sya'ilulahillahumal Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arhamarrahim Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin 'ala sayyidina Muhammadin wa 'alihi washabbihi ajma'in. Allahumma qulna wal muslimin min as-saqawati ila sa'adah wa minan nar ila jannah min azabil rahmah min az-zunubi ila al-maghfirah min al-isa' ila al-lisan min al-khawf ila al-aman min al-faqri ila al-ghina min az-zuli ila al-izzi min al-ihanati ila al-karamah min yadayki ila sa'a min ash-sharri ila al-khair min ash-sharri min ash-sharri min al-idbari ila al-iqbal min as-saqami ila as-siyah min as-sakhti ila ar-ridha min al-ghaflati ila al-ibadah min al-fatarati ila al-ijtihad min al-khizlan ila al-tawfiq min al-bid'ati ila as-sunnah min al-jawri ila al-adl. Allahumma ala dunia taqwa ala taqwa wala amal wala amal ditaufiq wala jami izalika wala tibka mudi ila jibkal karim. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Gawasaw, ya Gawasaw, ya Akram, ya Rahmin, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wa Akram, ya Zal Mawabin Izzam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Astagfirullahalazim alazim ala zila ilma qiyamatu bleh. Allahumma salamka taufiqa li mahabika minal amali wa sidika tawakal alika wa asuna zanadika wa gunyata amma siwak. Ilahi latif ya razak ya wadud ya kawi ya matin asalaka tabika wastagika ya lupan samil ladhi maladunka warazkan wasi'an wasi'ahani'an mari'an wasi'anan tawailan ta'amalan salihan fil iman walakin omulazim latan fil haki wa din wa izan wa sarapan ya bukawi ya ta'abad wa la ya sabu taqabru ala ta'ud wa la fasad inna kasamin qarib rabbana taqabal mina inna kanta samil alim atubalina inna kanta tawabu rahim rabbana atina fitnya sana wabil akhirat sana tawakina azaban nar.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustaz. Dan
1: amin.
0: Selamat menjalankan aktivitasnya hari ini. Mohon izin pamit Pak Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini sajian tausiah mutiara pagi di edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Padil dan juga rekan Edi Susanto ucap terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pada esok hari. Selamat pagi. Wassalamualaikum.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya. Senawa, Nana, Murai Nerima.
1: Saudara pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar di 103,3 FM. Senawar pagi hari ini akan kami hadirkan semangat pagi Senawar.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu, lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah bapakmu geni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil bapak, tapi keburu bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Senawa Nana Murai Nerima.
0: Baiklah pendengar, sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda melansir dari Wikipedia. Saudara, melansir dari Wikipedia, catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 1 Agustus di tahun 1759, pertempuran Minden meletus di Minden, Ravensburg, Prusia sekarang, dan Rhine-Westphalia Utara, Jerman melibatkan pasukan Inggris dan Perancis. Salah satu pertempuran dalam perang 7 tahun itu berhasil dimenangkan pasukan Inggris. Tahun 1868, Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta, Hindia Belanda atau kini Indonesia. Ia lantas dikenal luas sebagai Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, yang kini nama Ahmad Dahlan dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional di Indonesia. 1914, pada awal Perang Dunia Pertama, Jerman mendeklarasikan perang terhadap Rusia. Deklarasi perang itu dikirim pemerintah Jerman dalam bentuk surat kepada Menteri Luar Negeri Rusia. 1936, Olimpiade di Jerman dibuka di kota Berlin, dipimpin langsung oleh pemimpin Jerman Adolf Hitler. Olimpiade ini justru dimanfaatkan Jerman untuk melakukan propaganda. Rakyat Jerman yang buka dari ras Arya bahkan dilarang mengikuti Olimpiade. 1943, pasukan Amerika Serikat memulai operasi Tidal Wave dengan membombardir kilang minyak di Rumania yang dikuasai Blok Poros. Operasi tersebut itu gagal karena jumlah korban tewas dari kubu Amerika Serikat justru lebih banyak dibandingkan dengan kubu Blok Poros. Amerika Serikat kehilangan 440 tentaranya, sedangkan pasukan Blok Porosnya kehilangan 16 tentaranya. Selanjutnya, saudara, 1957, Amerika Serikat dan Kanada membentuk North American Aerospace, yang mana Komando Pertahanan Ruang Angkasa Amerika Utara. Organisasi ini dibentuk untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan udara Amerika Serikat dan Kanada. 1988, Nemanja Matic lahir di Sabak, Yugoslavia, yang kini menjadi pemain sepak bola terkenal, bermain untuk klub raksasa di Inggris Chelsea. Matic membela Chelsea sejak 2009. Dan tahun 2000, bom meledak dari sebuah mobil dan sepeda motor yang parkir di depan rumah Duta Besar Filipina di Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Peristiwa itu menewaskan 2 orang dan melukai 19 orang. Demikian sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda di tanggal 1 Agustus. Saudara, kita nantikan lagi untuk hadirkan beberapa lagu, sembari kita akan menantikan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ikuti berita pagi.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang.

0: Studio Integrasi Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 1 Agustus 2026.
1: Di daerah Pasir ada 3 titik lahan yang diidentifikasikan sebagai ada titik panasnya.
2: Seperti misalnya Taman Safari itu kan ada potensi untuk kita bangun di sana. Dan itu sudah ada pembicaraan awal, kita berharap ini ditindaklanjuti.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Selamat pagi. Kebakaran hebat melanda Pasar Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan. Kobaran api yang membesar dengan cepat meludeskan sedikitnya 40 lapak pedagang dan 9 rumah warga. Berikut laporan selengkapnya bersama Apriani Guntur.
1: Kebakaran hebat melanda Pasar Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan. Kobaran api yang membesar dengan cepat meludeskan sedikitnya 40 lapak pedagang dan 9 rumah warga. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material akibat musibah ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kobaran api diketahui mulai muncul sekitar pukul 6:30 WITA dan langsung membuat warga serta pedagang panik. Cepatnya rambatan api dipicu oleh banyaknya material mudah terbakar serta aliran listrik di area kios. Hal ini dijelaskan oleh Ketua RT 25 Ali Mudin kepada RRI.
2: Awal mulanya saya tahu itu ada info dari penjual bubur, bilang ada kebakaran. Nah, setelah itu saya tidak fokus ke TKP, saya harus info ke Polsek. Dari ke Polsek, sampai di Polsek katanya sudah disampaikan ke damkar. Jadi saya membantu di sana untuk mensterilkan jalan.
1: Petugas BPBD Kota Balikpapan yang menerjunkan 15 unit armada pemadam sempat kesulitan karena amukan si jago merah yang begitu cepat. Selain menghanguskan kios ayam, sembako hingga barang pecah belah, 9 kartu keluarga atau KK kini harus kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, salah satu pedagang sembako Hamsa yang menjadi korban kebakaran pun saat musibah terjadi tidak dapat menyelamatkan sebagian jualannya. Ditaksir puluhan juta modal jualannya ikut terbakar.
3: Oh, untuk barang sebagian ada, tapi kalau untuk barang yang di atas, barang yang di atas itu habis, nggak bisa diselamatkan. Kalau yang di bawah bisa diselamatkan, tapi yang di atas sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Sembako ada beras, minyak, campuran. Kalau yang untuk harapan dari pemerintah, ya bantulah buat warga yang di pasar ini. Kalau untuk ya, pemerintah ya bangun lagi ruko-ruko mereka. Ya kalau bisa ada bantuan untuk pembangunan, bantuan dana, apalagi kan yang misalnya yang penjual pecah belah habis semua barangnya dia, nggak bisa diselamatkan lagi.
1: Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Sebanyak 360 kios lainnya berhasil diselamatkan dan kini petugas masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Angka stunting di Kota Samarinda turun menjadi 17,1% pada tahun 2025 dan melampaui target nasional. Wakil Wali Kota Samarinda Saipudin Juri mengatakan capaian tersebut merupakan hasil berbagai program intervensi, termasuk gerakan Ketua RT 10.000 Cegah Stunting di seluruh kelurahan. Pemerintah kota juga mengajak masyarakat agar aktif menerapkan pola asuh dan pemenuhan gizi yang baik untuk mencegah stunting pada anak. Pemerintah Kota Samarinda pun menarjetkan angka stunting turun menjadi 14% pada 2030 dan terus ditekan hingga 5% pada tahun 2045. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dengan memetakan sejumlah titik panas. Kita simak laporan Deni Kartikasari.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur menaruh perhatian khusus terhadap Kabupaten Paser dan Kota Balikpapan yang saat ini tercatat memiliki titik panas hotspot tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Kedua wilayah dinilai memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan tingginya jumlah hotspot di Paser dan Balikpapan menjadi perhatian serius karena kedua wilayah memiliki kawasan pertambangan serta objek vital nasional, termasuk fasilitas milik Pertamina. Menurutnya, keberadaan aktivitas industri dan kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar meningkatkan risiko terjadinya karhutla apabila tidak diantisipasi sejak dini, terutama pada musim kemarau.
5: Di daerah Paser ada 3 titik, kemudian di Balikpapan juga ada 1 titik. Karena kita bicara titik hotspot ya, titik hotspot itu bisa jadi diakibatkan lahan yang diidentifikasikan sebagai ada titik panasnya gitu. Jadi bisa juga itu dari atap seng pun yang ini bisa jadi membuat itu ya. Jadi akhirnya kita harus memang melihatnya tuh apakah di bagian mana.
4: BPBD Kalimantan Timur terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, TNI, Polri, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan untuk melakukan patroli, pemantauan hotspot, dan langkah pencegahan kebakaran. Buyung mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran. Upaya pencegahan dinilai menjadi langkah paling efektif untuk meminimalkan dampak karhutlah terhadap lingkungan, kesehatan, maupun aktivitas masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara terus memperkuat sektor pariwisata melalui pengembangan berbagai atraksi baru. Sejumlah proyek tengah disiapkan untuk menambah daya tarik kawasan IKN bagi wisatawan. Kita simak laporan Sela Depa.
6: Otorita Ibu Kota Nusantara terus mengembangkan berbagai atraksi wisata untuk meningkatkan daya tarik kawasan Ibu Kota Baru. Sejumlah proyek pun kini sedang disiapkan, salah satunya seperti glamorous camping atau glamping. Direktur Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Muhsin Palinrungi mengatakan, pembangunan glamping saat ini telah memasuki tahap penyelesaian. Fasilitas tersebut akan menjadi salah satu destinasi wisata baru di kawasan IKN. Ia mengatakan, OIKN saat ini juga membuka peluang investasi untuk pengembangan sektor pariwisata. Salah satu rencana yang sudah dipersiapkan adalah pembangunan taman safari di lahan seluas ratusan hektar.
7: Berarti misalnya taman safari itu kan ada potensi untuk kita bangun di sana. Dan itu sudah ada pembicaraan awal, kita berharap ini ditindaklanjuti karena itu cukup luas ya, ada ratusan hektar yang disiapkan sebenarnya untuk taman safari. Begitu juga misalnya untuk pacuan berkuda, lalu golf, dan berbagai atraksi sebenarnya yang kita kembangkan. Jadi kita berharap kalau orang ke Ibu Kota Nusantara ada banyak variasi atraksi yang mereka kunjungi, jadi tidak itu-itu saja. Dan ini terus berkembang.
6: Di sejumlah atraksi wisata baru sedang masif dikembangkan, menurut Muhsin, bangunan yang berdiri di kawasan IKN sejatinya sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ia menilai konsep arsitektur modern yang dipadukan dengan prinsip green building atau bangunan hijau membuat kawasan tersebut memiliki karakter yang berbeda dibandingkan kota lain di Indonesia. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat kapasitas kehumasan dalam mengelola komunikasi krisis di era digital. Langkah ini dilakukan agar informasi pemerintah dapat disampaikan secara tepat, akurat, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Berikut laporan Niswar Kula.
8: Derasnya arus informasi di era digital menuntut pemerintah semakin cepat merespon berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Menyikapi tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau Bakohumas tahun 2026 yang diikuti insan kehumasan dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi hingga unsur Forkopimda. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Tririnsari Dewi mengatakan, humas pemerintah kini tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu mengantisipasi potensi krisis, membaca dinamika opini publik, serta membangun komunikasi yang adaptif di tengah perkembangan teknologi informasi.
9: Latar belakang di agenda kegiatan ini adalah untuk menjalin silaturahmi antar humas baik di lingkungan organisasi perangkat daerah pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan humas dari di instansi lembaga vertikal perguruan tinggi BUMN, BUMD, rumah sakit daerah di wilayah Kalimantan Timur, terutama menyikapi peningkatan kinerja humas dengan media sosial dan media massa dalam mengelola isu krisis dan strategi publikasi di Kalimantan Timur.
8: Sementara itu mewakili Gubernur Kalimantan Timur, staf ahli Gubernur Bidan Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Siti Farisayana menegaskan setiap instansi pemerintah perlu membangun sistem deteksi dini atau early warning system agar potensi isu dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi krisis. Menurutnya, humas pemerintah juga harus meningkatkan pola komunikasi yang bersifat reaktif dan mulai mengedepankan sinergi serta narasi pembangunan yang konsisten.
10: Saat ini Kalimantan Timur berada di pusat perhatian nasional maupun internasional. Transformasi pembangunan yang pesat menuntut keterbukaan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya. Di tengah dinamika tersebut, peran insan hubungan masyarakat atau humas, pemerintah maupun instansi menjadi benteng utama dalam menjaga reputasi publik dan menyalurkan informasi yang edukatif. Isu publik di area digital bergerak dalam hitungan detik. Media sosial memberi ruang bagi informasi menyebar tanpa sekat, sementara media massa tetap menjadi pilar utama verifikasi dan menjaga kepercayaan publik.
8: Forum Baku Humas 2026 juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta tim gubernur untuk percepatan pembangunan Kalimantan Timur. Melalui forum ini, diharapkan kapasitas kehumasan pemerintah semakin kuat dalam menghadapi tantangan komunikasi publik, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah pesatnya pembangunan Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara. RRI Samarinda, Nusa Pula, melaporkan.
0: Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Samarinda meninjau langsung mal pelayanan publik untuk mendorong pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat. Berikut laporan Julfikar Ali.
11: Asisten 2 Sekda Kota Samarinda, Marnabas, melakukan peninjauan ke Mal Pelayanan Publik atau MPP yang berlokasi di Jalan Pahlawan Nomor 1 Samarinda. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dalam kunjungannya, Marnabas menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kemudahan layanan yang tersedia di MPP. Padahal, berbagai urusan administrasi dapat diselesaikan dengan cepat dalam satu lokasi yang terintegrasi. Marnabas mencontohkan, pengurusan administrasi seperti layanan perizinan hingga kepolisian bisa dilakukan dalam waktu singkat.
12: Ini kan di mall pelayanan publik itu kan banyak gitu. Ada perpustakaan, ada dishub, ada imigrasi, macam-macam. Kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Kalau kau antri sana, lebih ke sana. Maksud saya, kalau antri di BPJS Kesehatan, antri ke Tenaga Kerja, nggak usah. Datang ke mall pelayanan publik aja. Kemudian Bapenda juga ada di situ. Mau bayar PBB di situ bisa. PDAM mau bayar PDAM di sana ada. Kemarin itu imigrasi sana. Di situ Capil juga ada di sana itu. Lengkap di sana itu.
11: Marnabas menjelaskan, MPP menghadirkan layanan lintas instansi, mulai dari perizinan usaha, kependudukan, perpajakan, hingga layanan vertikal seperti imigrasi dan kepolisian. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus keperluan administrasi. Selain layanan administrasi, MPP juga menyediakan fasilitas pembayaran berbagai kewajiban masyarakat. Pembayaran pajak daerah melalui Bapenda hingga tagihan PDAM dapat dilakukan secara langsung. Peninjauan ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah Kota Samarinda terhadap kualitas layanan publik. MPP diposisikan sebagai pusat pelayanan terpadu yang memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sampah sering dipandang sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai. Namun di Balikpapan, gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah dimanfaatkan sebagai bahan bakar bagi warga sekitar. Kita ikuti dokumenter reporter bersama Yopanda berikut ini.
13: Suara kompor yang menyala ini mungkin terdengar seperti dapur pada umumnya. Namun, di balik aktivitas sederhana itu, tersimpan cerita yang tak biasa. Sebuah energi dari tempat sampah. Di kawasan tempat pemrosesan akhir sampah atau TPES Manggar, puluhan perempuan setiap hari memproduksi aneka makanan untuk dijual. Yang membuatnya berbeda, api yang mereka gunakan bukan berasal dari tabung LPG, melainkan dari gas metan yang dihasilkan dari tumpukan sampah. Energi yang dulunya terbuang, kini menjadi sumber penghidupan yang dikelola oleh banyak perempuan. Salah satunya adalah kelompok UMKM Berkah Gas Metan atau UMKM Berkah Game.
14: Nama saya Norma Septiawati, saya ketua dari UMKM Berkah Gas Metan. UMKM kami adalah UMKM yang terbentuk berdasarkan dari program Wasteko dari TPA Manggar, makanya UMKM kita Berkah Gas Metan.
13: Kelompok UMKM Berkah Game lahir pada awal 2022. Saat itu pandemi COVID-19 masih membatasi aktivitas masyarakat. Berawal dari satu kelompok usaha kecil, kini tumbuh menjadi 29 UMKM yang mayoritas dikelola oleh perempuan. Bagi mereka, usaha ini bukan sekedar menambah penghasilan, tetapi juga menjadi ruang untuk bangkit bersama.
15: Tujuan kita membentuk UMKM Kadar Smetan bukan hanya dari beberapa anggota kelompok yang sudah terdaftar di sini, tapi untuk semua kalangan para wanita. Saya sendiri sebagai wanita Indonesia juga ingin supaya wanita-wanita yang ada di sekitaran TPA Manggar ini, yang di 4 oleh RT untuk pemanfaatan gas metan tadi itu, bisa lebih maju, bisa mandiri, bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menghasilkan rezeki untuk kebutuhan rumah tangga kita, jadi kita tetap maju, semua bisa.
13: Salah satu tantangan terbesar bagi pelaku usaha makanan adalah biaya produksi yang tinggi. Namun di tempat ini, para pelaku UMKM mendapat kemudahan melalui pemanfaatan gas metan sebagai bahan bakar. Dengan biaya pemeliharaan sekitar Rp10.000 per bulan, mereka dapat menggunakan energi tersebut untuk kegiatan produksi sehari-hari. Meski omset usaha masih naik turun mengikuti permintaan pasar, biaya operasional yang lebih ringan membuat usaha mereka tetap produktif.
15: Operasional pertama itu kita supportif ya, karena memang produksi kita ini kan bersaing ya, karena produk UMKM di depan itu sangat banyak sekali, jadi kita naik turun. Kita juga dibantu oleh dari pernah makan yang produk-produk kita itu dijadikan souvenir. Jadi salah satu omset kita terbesar dari situ. Bahkan ada yang misalnya kita bisa sebulan itu bisa sampai 10 juta, tahunnya kita bisa mencapai 30 juta, 40 juta bisa nyampe itu untuk setahunnya.
13: Di balik aktivitas UMKM ini ada proses panjang yang dimulai dari tumpukan sampah. Setiap hari, sekitar 480 ton sampah masuk ke TPAS Manggar. 49% diantaranya merupakan sampah organik. Dari proses pembusukan sampah organik itulah terbentuk gas metan. Melalui program Waste to Energy for Community atau WASTECO, gas tersebut ditangkap dan diolah menggunakan teknologi yang diadaptasi dari industri minyak dan gas. Ketua Kelompok Pengelola Distribusi Gas Metan TPAS Manggar, Karti, mengatakan, energi yang sebelumnya lepas ke udara, kini dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif bagi masyarakat.
16: Kami pengelola gas metan semuanya itu ibu-ibu perempuan dan ada laki-laki proteknisi. Alhamdulillah kita dipercaya para ibu-ibu untuk mengelola gas metan ini, dan alhamdulillahnya kita bisa membantu warga sekitar. Ya biarpun kita nggak bisa membantu berupa uang, kita masih bisa membantu dari kita salurkan gas metan ini untuk mereka, dan dana itu sangat membantu.
13: Bagi masyarakat sekitar, pengelolaan gas metan bukan sekedar menghadirkan energi alternatif.
17: Kita coba
13: pemanfaatan gas yang sebelumnya terbuang ke udara juga menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak lingkungan dari timbunan sampah. Yang paling penting, manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Inisiator pemanfaatan gas metan TPAS Manggar, Suyono, mengatakan, energi yang lebih murah membuat UMKM terus tumbuh tanpa meninggalkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
17: Memang di landfill itu tujuan kami adalah kenapa landfill itu jangan lihat sampah. Tapi bagaimana cara mengusung sampah warna, ada yang warna hitam, putih, merah, toh kalau sampah itu rasanya kompleks. Nah, di situ di Balikpapan, PPA-nya itu ditutup dengan tanah, itu kerannya 5% itu. Nah, tanah itu akan menimbulkan, nanti akan dibuat tumbuh-tumbuhan. Nanti sebagian itu ada ditanami, misalnya sawit, atau rumput-rumput yang hijau. Karena apa? Dari segi pandang dan kenikmatan, karena CO2-nya di mari-mari di hidup. Nah, ini yang kita jaga, supaya tidak mencemari lingkungan di sekitar TPA Mangga.
13: Program WASTECO tidak hanya mengubah cara masyarakat memanfaatkan sampah. Program ini juga membuka peluang bagi perempuan untuk lebih berdaya. Saat ini sekitar 90% pengelola program merupakan perempuan. Mereka mengelola usaha, memanfaatkan energi alternatif, sekaligus membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Head of Communication Relation and CID Pertamina Hulu Mahakam, Ahmad Krishna, menjelaskan, melalui pendampingan PHM, para ibu rumah tangga didorong untuk terus mengembangkan UMKM agar semakin mandiri dan berkelanjutan.
18: Dari ketiga tadi, itu semua anggotanya ibu-ibu. Yang mengelola distribusi gas metan itu ibu-ibu semua. Yang di UMKM ibu-ibu semua. Yang di bank sampah itu ibu-ibu semua, hanya satu direkturnya seorang bapak. Nah, artinya pengelola gas metan di sebuah gas metan itu, mereka merencanakan pipingnya, kemudian memelakukan maintenance, bila ada kerusakan mereka yang membetulkan juga, dan kemudian menarik iurannya, mengelola uangnya, agar dari uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
6: Di TPAS Manggar, yang tumbuh bukan hanya pengelolaan sampah yang lebih baik, tetapi juga harapan baru bagi perempuan-perempuan yang kini memiliki usaha sendiri secara mandiri. Dari energi yang lahir dari sampah, mereka membangun penghasilan, menjaga lingkungan, dan membuktikan bahwa pemberdayaan dapat dimulai dari hal-hal yang sering dianggap tak bernilai. Demikianlah kisah tentang berkah gas metan, menjaga lingkungan, UMKM, dan pemberdayaan perempuan dari tempat sampah. Radio Republik Indonesia, Yovanda melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dengan memetakan sejumlah titik panas. Otorita Ibu Kota Nusantara terus memperkuat sektor pariwisata melalui pengembangan berbagai atraksi baru. Sejumlah proyek tengah disiapkan untuk menambah daya tarik kawasan IKN bagi wisatawan. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sindicato.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

saudara pendengar, berikut ini kami hadirkan informasi perakiran cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Kami awali dengan kota Samarinda dengan kondisi umum hari ini cuaca berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Balikpapan dengan kabut asap 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Bontang berawan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Kartanegara berawan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Timur berawan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Barat berawan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Berau udara kabur suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara berawan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Mahakam Ulu berawan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Pasir berawan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Demikian informasi perakhiran cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 1 Agustus 2026.

0: Lihat orang gak disiplin, tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
1: Jadi?
0: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
1: Oh.
0: Tuh, udah hijau.
2: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengar.

kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
0: Ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.
3: FM RRI Sendawar.
4: Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di RRI Sendawar. Informasi kebencanaan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Sendawar Pagi. Saudara, melansir dari rri.co.id, BNPB mengungkapkan 1.281 bencana terjadi di Indonesia sepanjang 2026. Saudara, BNPB mengingatkan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat agar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana yang terus membayangi masyarakat. Peringatan tersebut disampaikan Kepala BNPB Republik Indonesia Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam rapat koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Provinsi NTB tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Ballroom Hotel Lombok Astoria Mataram. Rakor ini dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Haji Nurul bersama para kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam pemaparannya, Suharyanto menekankan bahwa tingginya frekuensi kejadian bencana di Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemetaan karakteristik bencana di setiap wilayah dinilai penting sebagai dasar untuk menentukan langkah mitigasi dan mengurangi resiko yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Berdasarkan data BNPB yang dipaparkan dalam rakor tersebut, sepanjang 2025 tercatat 4.727 kejadian bencana di Indonesia. Sementara itu, hingga 23 Juli 2026 jumlah kejadian bencana yang tercatat mencapai 1.281 peristiwa. Dari total kejadian tersebut, bencana hidrometeorologi menjadi jenis bencana yang paling dominan dengan persentase mencapai 99,14%. Sementara bencana geologi tercatat sebesar 0,86%. Banjir menjadi salah satu bencana yang paling banyak terjadi, disusul cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, serta kekeringan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman bencana tidak hanya berkaitan dengan faktor alam, tetapi juga membutuhkan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu, rakor penyelenggara penanggulangan bencana NTB tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas daerah sekaligus menyatukan langkah dalam menghadapi potensi bencana. Demikian informasi ini kami hadirkan dalam sesi informasi kebencanaan. Tetaplah bersama kami saudara, karena pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.

0: hati-hati. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah kelompok keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai keutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden. Dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto